dan biota laut yang berkembang diharapkan mampu memperkuat daya tarik wisata bahari di wilayah tersebut. Letkol Wawan menegaskan bahwa menjaga kelestarian laut merupakan bagian dari upaya menghidupkan pariwisata yang nantinya akan berdampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat pesisir. Beranjak ke informasi Saibari, sejumlah peserta kirap berkostum bekun atau pengawal kuda mengikuti festival arak-arakan Cengho 2026 di Kelenteng Sampukong, Semarang, Jawa Tengah. Kirap budaya peringatan 621 tahun kedatangan Laksamana Cengho atau yang dalam tradisi lokal dikenal sebagai Yang Suci Samputai Chien tersebut diselenggarakan setahun sekali sebagai agenda tahunan Kota Semarang dengan rute dari Kelenteng Tai Kak Si menuju Kelenteng Sampukong dan menjadi upaya untuk merawat warisan budaya yang telah diakui Kementerian Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda sekaligus menjadi sarana promosi wisata budaya Jawa Tengah. Demikian Wakca jam 7, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Rombat FM di mana saja berada, Mina Muakhi masih bersama Amalia ya. Kali ini dengan rangkaian lagu-lagu bagi anjak seluruh daerah di Nusantara. Pagun dalam Hello nih, pagi Hani.

0: dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Apa iya Bu? Yang bener. Kalau kayak gitu aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, Ip Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: Walkie, serdam atau istilah lokal disebut sekdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sekdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
1: Lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu

Ya, Minamuari besok tanggal 17 Agustus itu diperingati sebagai hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan puluhan penyandang disabilitas fisik di Denpasar, Bali ini mengikuti aneka lomba khas 17 Agustus yang juga sekaligus untuk melatih ketahanan fisik dan motorik menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tujuan dari lomba ini adalah untuk menjalin kebersamaan dan juga solidaritas. Puluhan penyandang disabilitas fisik yang merupakan penerima layanan gratis di Yayasan Peduli Kemanusiaan ini mengikuti 6 macam lomba, yaitu lomba makan kerupuk, lomba merangkak ambil mainan donat, kemudian lomba kelereng, lomba memasukkan pensil ke dalam botol, lomba estafet bendera, dan juga lomba merangkak ambil bendera. Minamuaki ya, seluruh lomba ini diadakan tidak hanya untuk meramaikan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tapi juga mengandung makna khusus, yaitu melatih saraf motorik, fokus, koordinasi, hingga ketahanan fisik. Nah, untuk menambah keceriaan, para peserta yang merupakan anak-anak hingga dewasa ini mendapatkan kado berupa kebutuhan pokok dan juga bingkisan.

ringan lainnya. Sejumlah peserta menyambut antusias perlombaan tersebut dengan mengenakan atribut khas 17 Agustus, diantaranya pita merah putih yang diikatkan di kepala, kemudian busana hingga membawa bendera merah putih. Ya, total 237 penerima layanan di yayasan tersebut, diantaranya layanan terapi fisik mencakup fisioterapi, kelas edukasi informal, kelas tangan dan kaki, serta keterampilan melukis tiup, musik hingga paduan suara. Dan para penerima layanan gratis itu berusia paling kecil 1 tahun hingga maksimal 65 tahun.

0: Mendy, di pala komet at sa pihakanin di makulia iya taliw la pa sekula. Wala kaya ni kulia buwi kang iking sekula at iya mawat. Masehat ko dalag ko api-api, met.
1: Ay, iya kipagi kerja niya po kuol di sabadu di cuma keke ni.
0: Cak niya po kuol, mas kula kau dah lekok mula niya po kuol.
1: Kau tak lagi agak habis kula presiden kado uat gubernur kado uat kado niya po kuol kau di mana di sabadu di.
0: Ya Allah dan gogo kenal gak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kado uat segala gala kado uat masa iyo anakmu kada kaya yang tinggal kuol juga tinggal kani. Sekula
1: mengada duit nenya nyanyi mesakat lo ya Allah ngina nihan dong kayak monjio.
0: Ya Tuhan lainnya ngehina medinya kan sekedah nanya ki uli mengada duit lain alasan medi pemakita hijigan tala monian program medi seperti pihak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekula kok anakmu miskula rakyat kisah mengada duit.

0: program pendidikan berasrama. Ya udah gelang sekolah rakyat. Nah hingji gratis, Medi. Hingji jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manja keluarga karena kejahatan atau progresi miskin ekstrim termasuk iku.
1: Daftar di IPA nya lumayan mana Jio.
0: Kamu lagi lepan untuknya. Kamu daftar apa? Kamu daftar kok anak memidik sekolah rakyat. Jangan sampai anak mau mak sekolah. Karena miskin, teman miskin.
2: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti gak ada yang mau main ya sama kamu.
3: Aku cuma mau main ayunan kok.
2: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
3: Hentikan, aku gak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Pak, di tanggal kua hingga 8 September 2026 RRI Bandar Lampung akan kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 ya. Beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Adapun rangkaian kegiatannya ada bazar UMKM, ada seminar UMKM, ada donor darah, kemudian cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga Bintang Radio Minak Muak ya. Dicatat dan juga diingat tanggal 2 hingga 8 September 2026 bisa Minak Muak datang dan meramaikan serta mengikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita di 0822-763-46047 atau Medi di 0813-6908-3001. Dicatat ya, Minak Muak tanggal 2 hingga 8 September 2026. Informasi lagi, Minak Muak budayawan Banten ini menekankan bahwa setiap langkah pembangunan dan inovasi di daerah tentunya harus bertumpu pada akar budaya serta sejarah lokal agar mampu menciptakan fondasi peradaban yang kuat di tengah masyarakat. Nah, Minak Muak ia mengkritisi bahwa saat ini nilai kebudayaan itu kerap sekedar dijadikan acara apresiasi seremonial semata, sementara esensi edukasinya belum masif diajarkan. Padahal sejarah lokal ini menyimpan banyak pengetahuan penting, Minak Muak ya, seperti kearifan masa lalu hingga mitigasi bencana. Perayaan kemerdekaan yang dipusatkan di Pulau Merak Besar bukan tanpa alasan, Minak Muak. Kawasan ini menjadi saksi bisu heroisme pertempuran Selat Sunda pada tahun 1942, sekaligus juga menjadi pengingat jejak bencana tsunami akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Selain itu, ia juga menyoroti menyempitnya akses masyarakat pesisir terhadap laut akibat terpagar oleh perluasan lahan industri. Nah, hilangnya model ekonomi tradisional nelayan tersebut sangat rentan memicu gejolak sosial di tengah masyarakat jika tidak dicarikan solusi, Minak Muak ya. Inisiatif menjadikan Pulau Merak Besar sebagai ruang perputaran ekonomi baru dinilai sebagai langkah strategis. Nah, sementara itu Wali Kota Cilegon memastikan pemerintah daerah siap hadir untuk memfasilitasi pengembangan kawasan bersejarah tersebut. Wali Kota juga menjabarkan bahwa intervensi pemerintah nantinya tidak hanya berfokus pada pembenahan infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat sekitar. Ia berharap kawasan tersebut mampu memberikan efek ganda di mana roda perekonomian warga lokal juga berputar secara mandiri. Intinya adalah yang terpenting dalam pengembangan ini adalah bahwa kita itu tidak boleh melupakan nilai sejarah dari Pulau Merak Besar ini, Minak Muak ya. Dan kemajuan ekonomi juga harus terus berjalan beriringan dengan pelestarian identitas dan akar budaya kedaerahan.

0: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.
5: Wakca jam 8.
6: Mina Muake semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ditunjukkan secara unik dan bergelora oleh warga desa Sumber Gede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Secara bergotong royong, warga setempat mendirikan lorong merah putih sepanjang 210 meter yang berdiri megah mengular dari perempatan hingga ke jalan utama desa. Pembangunan lorong setinggi 3,5 meter dan lebar 4 meter ini dikerjakan secara gotong royong oleh warga sejak awal Agustus 2026 dan memakan waktu sekitar setengah bulan. Tidak hanya membentangkan kain merah putih yang menutupi bagian atas lorong, warga juga memajang puluhan bingkai foto pahlawan nasional seperti Pangeran Diponegoro dan Cut Nyadin serta jajaran foto pimpinan daerah sepanjang dinding lorong. Kepala Desa Sumber Gede mengapresiasi tinggi inisiatif kreatif warga yang dinilainya memadukan semangat patriotisme dan kebersamaan. Tujuan utama pembuatan lorong edukatif ini adalah untuk menggugah ingatan sejarah serta menanamkan pemahaman mendalam tentang arti kemerdekaan dan cara menghargai jasa para pejuang bangsa. Tokoh masyarakat Desa Sumber Gede menambahkan bahwa gagasan ini berawal dari antusiasme warga yang ingin menghadirkan simbol kemerdekaan yang bermakna. Menurutnya, tradisi menghias lingkungan secara unik ini sudah menjadi agenda tahunan desa yang digelar secara bergantian antar RT, di mana warga kini bahkan sudah mulai menabung untuk rencana peningkatan infrastruktur jalan di tahun depan. Beranjak mit informasi saibari desa wisata Wairebo di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur ditutup sementara pasca gempa NTT. Pihak pengelola meminta calon wisatawan untuk memperbarui informasi melalui akun media sosial resmi @wairebo.official. Sebelumnya desa di atas pegunungan Kecamatan Satar Mese Barat itu baru dibuka kembali tepat 2 pekan lalu, yakni Sabtu 1 Agustus 2026 setelah ditutup karena cuaca buruk hingga akhir Juli 2026. Semua calon pengunjung ke Wairebo wajib mendaftar dan menyelesaikan pembayaran di Pusat Informasi Wisata Wairebo di Desa Kombo sebelum mulai trekking, dan pengelola Lembaga Pelestari Wairejo menyebutkan rincian biaya bagi pengunjung yang meliputi biaya paket menginap, paket kunjungan sehari, dan sumbangan adat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meminta masyarakat untuk menjauhi pantai pasca gempa ini. Selain itu, masyarakat juga diminta agar tidak memasuki gedung, terutama gedung-gedung yang mengalami keretakan karena berpotensi bahaya ketika ada gempa susulan. Demikian Wakca Jam Walu, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok @RRI_BandarLampung, @Pro2BDL, @BintangRadio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa Bila It Gitab Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya Ku Ingin, Liodra Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marito Aku Bukan Untukmu, Mahalini Dawadia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian Seharusnya Aku, Tito Aditya Lelah Hati, Tulus Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, Rizky Febian Alamat, Wijaya 80 Terakhir Kali, Afgan Lestari Merdu, Marcel Firasat, Glenn Fredly Kau, Mike Mohede Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Si Patokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
2: Iya, kenapa emangnya?
1: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
2: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
1: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
2: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin.

Mina, mewakili ribuan umat muslim di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ini menggelar tradisi kirab Anca Agung dalam rangka menyambut peringatan kelahiran atau maulid Nabi Muhammad SAW. Bupati Situbondo menyampaikan dalam pelaksanaan tradisi Anca Agung ini terdapat sekitar 2.400 anca berisi hasil bumi dikirap dari sisi barat kantor Pemkab Situbondo dan dari sisi timur menuju alun-alun Situbondo ya. Jadi hal ini merupakan bagian dari mengungkapkan rasa syukur dan sukacita masyarakat dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah daerah memfasilitasi tradisi Anca Agung untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap tradisi yang selama ini dilaksanakan, mengingat kekuatan utama umat muslim adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi kirab Anca Agung menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Situbondo selama ini telah berjalan dan berkembang dengan baik, sedangkan pemerintah daerah setempat juga memfasilitasi kegiatan tersebut. Ribuan warga berasal dari hampir semua desa di kabupaten setempat ini membawa anca yang berisi berbagai macam hasil bumi, seperti pisang, kemudian ada wortel, ada juga singkong, dan berbagai macam hasil bumi itu sudah dibentuk sedemikian rupa berukuran kecil maupun besar, kemudian diarak ke alun-alun. Nah, iring-iringan kirab Anca Agung ini juga berisi berbagai hasil bumi dan ditonton oleh warga sepanjang 1 km mulai dari depan kantor Pemda hingga depan rumah dinas bupati atau alun-alun.

0: merah putih.
1: Kemerdekaan bukan Hormat hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: kasihan ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!

0: Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

Ya, minamu aku indah kancaso nyunir papun jangan kuti antai japai amalia motoko lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Uli selanjutnya minamu aku kampu tunggah di acara nemu nyimah ya selepas wakca jam siwa. Minamu aku daco bergabung melalui line telepon ataupun juga WhatsApp Pro 4 ya. Minamu aku jadi tetap nengiskon Pro 4 FM suara budaya Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli. Saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.

0: FM, Suara Budaya Lampung. Wakca Jam Siwa.
1: Bina Muari Satlantas Polres Mesuji melakukan pengaturan lalu lintas saat Karnaval Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Simpang Pematang. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan dan menjaga keselamatan pengguna jalan. Karnaval tingkat SD hingga SMA menarik perhatian masyarakat yang memadati jalur kegiatan. Kondisi tersebut membuat petugas meningkatkan pengawasan di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan. Kasat Lantas Polres Mesuji mengatakan personel diterjunkan untuk mengatur kendaraan dan mengawasi jalannya kegiatan. Pengamanan dilakukan bersama personel Polsek Simpang Pematang. Petugas juga memberikan arahan kepada pengendara agar tetap mematuhi aturan lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan peserta dan masyarakat. Selain mengurai kepadatan kendaraan, kepolisian mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Kehadiran aparat di lapangan diharapkan mampu mencegah berbagai risiko yang dapat mengganggu jalannya acara. Beranjak mit informasi Saibahi, Bupati Manggarai Barat memastikan aktivitas pariwisata berjalan normal pasca gempa magnitudo 7,7 di Laut Flores yang terjadi pada Sabtu pagi. Tidak terdapat kerusakan yang berdampak pada pelayanan untuk fasilitas umum termasuk objek vital seperti pelabuhan dan bandara. Penerbangan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Wisatawan yang sempat dievakuasi ke titik yang aman juga telah kembali ke aktivitas dan tempatnya masing-masing. Bersamaan dengan itu, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores memastikan keselamatan wisatawan. Mereka juga mengoordinasikan langkah-langkah penanganan darurat pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Embai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 986 wisatawan yang sempat tertahan di Pulau Padar akibat penutupan sementara pelayaran telah berhasil dipulangkan dan tiba kembali dengan selamat di Labuan Bajo. Seluruh tamu hotel di kawasan Labuan Bajo telah dievakuasi ke titik aman luar gedung, antara lain di kawasan Natas Parapuar dan lapangan RSUD Komodo. Selain itu, seluruh rangkaian penutupan Festival Golokoe di Manggarai Barat resmi dihentikan. Ini bertujuan untuk memprioritaskan keamanan dan prosedur keselamatan bersama. Demikian Wakca Jam Siwa, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab puntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat hani minggu minak muahin daikan casuk nyindiri papun janganan kuti kampu tunggal luar di acara namu nyimah di edisi kani sinji ya di tanggal 16 Agustus 2026. Dan minak muahi jemoh adalah peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Harapannya Indonesia ke depannya akan semakin maju dan tentunya juga Indonesia akan selalu baik ke depannya minak muakhi ya. Dan ya. Apa kabar minak muakhi? Kekalau minak muakhi sunjini dalam keadaan sehat ya. Di namanya Mas Sinji. Amalia ngebuka line telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720985. Gue minak muakhi sunjini sehat gabung di nemu nyimah edisi Hani Sinji ya. Kadu wat sekuhuan, kadu wat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tadi pun.
0: Iya pun. Dari siapa nih?
1: Yang dari Jambi.
0: Oh, Pak Hamzah Yusuf ya.
1: Iya, ini
0: iya. Amalia di sini, Pak Hamzah.
1: Amalia, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah juga sehat.
0: Sehat juga.
1: Lagunya apa ya nih?
0: Lagunya ada Mulang Diniku, Lapah Nyaka, sama Harapan Hati.
1: Yang pertama tadi bulan apa?
0: Mulang Diniku.
1: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Amalia ya, selamat pagi, selamat datang ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Mbak Jarwo, ini yang penelpon yang pertama ya.
0: Iya, Pak Hamzah Yusuf penelpon pertama nih.
1: Ya, ada Mbah Jarwo, ada Asin Bolo-Bolo, ada Bang Senen, ada Asin, ada Bang Nasir, kemudian ada Bang Pindi, ada Bang Nasrun, ada Bang Harmanta, ada Bang Abdullah, ada Bang ada Edo, ada Bunda Samba, ada Bang Junaidi Caniago, untuk semua lah tanpa terkecuali dari sampai buruk.
0: Oke.
1: Tentunya Mbak Amalia, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya. Besok kita menyongsong peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di tempat minak muaki udah ada yang ini belum sih? Lomba-lomba gitu. Di tempat Amalia udah sih dari kemarin-kemarin, tapi Amalia gak ikut lomba. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Basir, gimana? Gak ikut lomba, Pak Basir?
2: Yang lomba itu ibu-ibu aja.
0: Oh, ibu-ibu aja, bapak-bapaknya enggak.
2: Ya, enggak, tapi bapak-bapaknya jadi ini aja, pengawas aja. Takut ibu-ibunya jatuh.
0: Pengawas aja katanya, ya ampun. Sehat, Pak Basir?
2: Alhamdulillah. Ini masih tugas nih, Pak.
0: Kenapa?
2: Masih tugas di PT, Pasar Tani.
0: Oh, di PT. Pasar Tani.
2: Sayang kalau tinggalnya harinya di pasaran. Walaupun banyak yang beli atribut, bukan beli horde.
0: Atributnya kayak apa tuh?
2: Ya itulah, ada yang beli kaos merah putih, ada yang beli bendera, ada yang beli
0: berhadiah.
2: Yang beli hotel malah nggak ada ini, gimana nih kak?
0: Belum, barangkali. Biasanya kalau hordeng itu di Lebaran kali ya, yang rame.
2: Ya tergantung sih, ada yang hari ini bangun, besok selesai, baru dia pasang Okay.
0: Iya, nah yang mau ganti hordeng bisa ke Pak Basir nih.
2: Apa kita enggak aja Kak?
0: Ya, kenapa?
2: September nanti. Jualan hordeng aja sana ya.
0: Bisa. diobrolin lagi diobrolin untuk ya. RRI Fest, betul. Oh. Bisa tuh. Ya udah.
2: Bang Medi ya.
0: Bisa ke Medi. Kalau mau tanya-tanya karena karena nanti kaitannya ada sama Medi gitu. Ya udah Pak Basir mau dengerin lagunya siapa nih? Ada lagu Mulang Diniku, ada Lapah Nyaka, ada Harapan Hati.
2: Selain Lapah Usaha kan jangan Lapah Nyaka.
0: Lapah Usaha bisa. Lapah Usaha aja. Oke siap. Nanti diputerin ya.
2: Salam untuk Anda, Mister yang di Jambi, untuk Pak Narawi, terus Bang Kopat, Satu Hati, semuanya ada sahabat dekat sore Pak, yang lagi setia di RRI mendengarin RRI. Untuk amal yang sama tugas lain.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Basir ya, yang udah gabung juga. Katanya hari ini belum ada gitu ya yang beli hordeng. Sabar, waktunya masih panjang. Mudah-mudahan hari ini ada ya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum tadi pun.
0: Iya pun, Cak Luni Nihan sih, halo.
3: Iya halo Kak Amalia.
0: Anakida, Bang Jomblo, ketine yo.
3: Iya Kak Amalia sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat. Mohon maaf merdeka. Lagunya apa Kak?
0: Lagune Uat Mulang Diniku, Uat Lapah Usaha, Uat Lapah Nyaka, Jama Harapan Hati.
3: Harapan Hati ya Kak.
0: Oke, siap.
3: Bang Basir nih, selamat pagi. Bang Ham, Bang Jaini, Uat Mune, Bapak.
0: Siapa?
3: Mbak Irin Gunung Batu, Mama Pungki, Irwati, Bunda Samba, Nabila, Wasmone Kang Maman, Dato Ate, Putra Jawa, Apin Bolo-Bolo, Demi Selamat Pagi, Tata Jauh Jumlah Kaya.
0: Oke.
3: Okay. Kak Maliane, semoga sehat selalu Kak.
0: Amin.
3: Pantun Kak ya.
0: Iyu.
3: Ganta di tanggal 16. Semua tanggal 17. Pakain Kak Amalia, selamat tugas. Semoga mudah halangan sampai tuntas.
0: Amin ya Allah.
3: Saya Assalamualaikum Padipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Doni Jomblo ya. Ada siapa lagi yang masih ingin bergabung? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Sugeng Balu.
0: Sugeng ki pagi nji api sih bang. Sugeng api, sugeng wengi api salah. Sehat bang.
4: Sehat.
0: Oh, alhamdulillah. Api?
4: Tahu ya Jomba.
0: Anji lagi di kantor.
4: Buat lomba ke RRI.
0: Di RRI mangidok lomba.
4: Api, tak boleh ni. Apa?
0: Kidang mak pandai jemoh.
4: Lagu ni.
0: Lagu ni Uat Mulang Diniku, Lapah Usaha, Lapah Nyaka, Jama Harapan Hati.
4: Mulang Diniku.
0: Mulang Diniku.
4: Saudara Surabaya, sehat.
0: Iya.
4: Bila ada kembang, sehat. Yang sehat. Anwati, ini boleh panggung, ini Bekandit, Bunda Sambah, Lako Timur,
5: Iya, Pesuaran, Irin Pesuaran, Pendik di Ogo Selatan, Pasang di Raja Basa,
0: Iyo,
5: Basir Pasatani, Mama Koke, Satu Asun, Kegeliran Ada.
0: Aduh. Terima kasih ya. Iyo, Bang Senen, jama-jama.
5: Pokoknya itu sehat.
0: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sai gegoh yo jama Bang Senen. Kalau Bang Senen mone sehat, tetap semangat yo kan. Ulih kan jemoh kan api 17 Agustus ya. Jadi Indonesia juga semakin kuat gitu kan. Masyarakatnya juga semakin bersatu gitu menakmuari sehingga tidak terjadi perpecahan walaupun berbeda, berbeda itu biasa gitu ya. Justru dengan perbedaan itu kita harus bersatu gitu menakmuari. Seperti semboyan dari Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga ya. 0721255112 kembali Amalia buka line teleponnya Minak Muahi dan sepertinya WhatsApp-nya ini sedang dalam maintenance Minak Muahi ya. Jadi boleh lewat telepon dulu di 0721255112 dan kita kalau seandainya sudah tidak ada yang gabung ya udah kita rehatan dulu Minak Muahi ya, kita puterin lagu-lagunya yang sudah di request sama Minak Muahi seunyin nih.

Nina Muahi, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.

kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli. Saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: Terima kasih Minak Muaki Pangkur Ngiskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Minak Muaki, RRI Bandar Lampung ini kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, ada juga seminar UMKM, ada donor darah ya, ada cek kesehatan gratis, ada senam bersama, ada lomba mewarnai, ada penyebaran benih ikan dan juga Bintang Radio. Jangan lupa Minak Muaki, acara ini akan dimulai pada tanggal 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung, beralamatkan di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung ya. Minak Muaki bisa meramaikan dan juga mengikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dicatat Minak Muaki tanggal 2 hingga 8 September 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001. Minak Muaki ya, RRI Fest dan juga Bintang Radio pada tanggal 2 hingga 8 September 2026. Dan Minak Muaki, Amalia Pagun ngancai Minak Muaki di acara Nemu Nyimah di kesempatan Hani Sinci Hani Minggu tanggal 16 Agustus 2026 toko pukul 10 waktu Indonesia Barat. Amalia ngebuka luar line teleponnya di 0721255112 atau di WhatsApp Prompat di 0811720985 ya. Kadu kuruan Wat Uwo Putri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, agak kirim-kirim salam. Salamnya bakal Edo, Topan, Mbak Jarwo, Datu Atin, Nurdin, Apin Bolo-Bolo, Bang Hamham, Kang Iran, Kang Irin, Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bang Narawi, Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, Heni Pulpa, dan seunyinnya saya lagi monitor. Salam angkon ke Muakian, Anjawo, dan Udo di Waihali. Makasih, makasih Moni. Wo Putri, Kaduk kirim pesan melalui WhatsApp Pro 4 ya. WhatsApp Enji, halo, assalamualaikum. Oke, terputus ternyata. Boleh telepon lagi Minak Muaki ya. Saya Pagun haga gabung di acara Nemu Nyimah di edisi Hani Sinji. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Iya pun, jak sapa di Dipa.
1: Cibi di Panjang.
0: Aa Cibi di Panjang. Iya, Cibi hal gadingis lagune sapa di dijawat lagu Seribu Kali Sayang Sabah Hati.
1: Gak ada yang lain tuh.
0: Ada Demon. Ada Janji Sebudi.
1: Demon zaman itu gitu.
0: Demon, Demon aja.
1: Oh, Demon. Gantungan aja lah.
0: Apa?
1: Gantungan.
0: Gantungan.
1: Kalau enggak ada ya itulah. Nyempon Suya.
0: Nyempon Suyanya enggak ada di sini. Lagi enggak ada.
1: Ikutan aja lah.
0: Ikutan aja, oke.
1: Buat Amalianya, semoga dilindungi dan Allah bisa apa-apa. Pulang-pulang hati-hati.
0: Oke, amin.
1: Buah sukun, buah sukun. Assalamualaikum, Tabib.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Acibi ya. Ada siapa lagi yang ingin bergabung? Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Dan Minak Muaki, Injuni, Amalia Kadumadaco yo. Dan Acibi jadi penelpon terakhirnya Amalia di kesempatan pagi Kani Sinji. Terima kasih seunyini kadu nutukan kaimuni gabung di Nemu Nyimah edisi Kani Minggu Sinji. Dan Amalia Kilumahap ya, Kadumadaco lagi angkat telepon Anja Minak Muaki. Dan Amalia sekaligus pamit undur diri Anja Penengisan Minak Muaki kampu tunggal luar di lain kesempatan. Amalia kelumahap kiwa tekal capcawa. Amalia pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Kalau mau buru-buru lagi, aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh, mbak, anak aja main nyolong-nyolong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, mbak. Harus ngantri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

0: tanda-tanda agan hutang anu mulas enggak di warung ku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo na. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi ni.
1: Iya kan kak, biasanya dia hutang sih.
0: Nah hino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjadi dengan hutang. Ni ku maga kena si jemani. Gala kan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Gala kan dengan hutang ni ku kata medija. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak ji ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Maunya pandai nyawa ku ni. Maunya pandai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak saya mak butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku buat duit. Mak api-apin ku belanja di jaki. Dan kima tuk. Kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mak usah iwasin nih minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak huku. Aduh minyak kayak huku kau. Catat pay di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh. Sampai dua belah catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor. Waduh-waduh. Siung nih hati ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Satuan Samapta Polres Pringsewu mengintensifkan patroli mobile hingga dini hari untuk mengantisipasi aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan pencurian dengan pemberatan atau curat. Patroli dilakukan dengan menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan, mulai dari jalan protokol, kawasan pusat perbelanjaan, permukiman penduduk, hingga pusat keramaian. Kasih Humas Polres Pringsewu mengatakan patroli tersebut merupakan langkah preventif kepolisian untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Menurutnya, malam hingga dini hari menjadi salah satu waktu yang perlu mendapat perhatian karena aktivitas masyarakat mulai berkurang dan sebagian warga tengah beristirahat. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan aksinya termasuk mencuri kendaraan yang diparkir di sekitar rumah maupun lokasi lainnya. Dalam patroli kali ini, petugas belum menemukan maupun mengamankan pelaku kejahatan. Meskipun demikian, kehadiran personel di sejumlah lokasi rawan menjadi bagian dari upaya pencegahan dengan meningkatkan pengawasan dan mempersempit peluang pelaku untuk beraksi. Patroli rutin akan terus dioptimalkan sebagai bagian dari strategi preventif Polres Pringsewu dalam menjaga keamanan masyarakat. Selain mengandalkan patroli kepolisian, ia juga mengimbau masyarakat turut meningkatkan kewaspadaan dalam mengamankan kendaraan miliknya. Beranjak mit informasi Saibaki, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, Jawa Barat segera memberikan pelatihan bahasa Inggris bagi pelaku pariwisata agar memiliki kemampuan berbahasa asing ketika menyambut dan memberikan pelayanan kepada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke daerah tersebut. Kepala Disbarput Kabupaten Garut mengatakan program pelatihan berbahasa asing khususnya Inggris merupakan bagian dari strategi Disbarput Garut dalam memberikan pelayanan yang baik bagi wisatawan mancanegara. Tahun ini pihaknya sudah menyelenggarakan pelatihan bahasa Inggris di dua destinasi wisata yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara, yakni wisata budaya Kampung Pasir di Kecamatan Samarang dan Situ Cangkuang di Kecamatan Leles. Program pelatihan bahasa Inggris itu untuk menyiapkan sumber daya manusia yang andal berbahasa asing karena saat ini beberapa destinasi wisata di Garut setiap bulannya selalu ada kunjungan wisatawan mancanegara. Pelatihan bahasa itu melibatkan tenaga pengajar berbahasa berkompeten yang mengajarkan dan membimbing selama 3 bulan dengan sasaran pelaku wisata seperti pedagang, pemandu maupun pemilik usaha rumah singgah. Kedepan pelatihan bahasa Inggris juga dilaksanakan di destinasi wisata lainnya dengan harapan semuanya sudah memiliki kemampuan berkomunikasi dengan wisatawan mancanegara. Demikian Wakca jam 10, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Mungkin dari Kak Tunyi nih, senang sekali kembali hadir menemani kebersamaan kita dalam acara Nemunyi Mah untuk edisi hari ini ya, tepatnya di hari Minggu 16 Agustus 2026-nya. Kali ini langsung aja kita angkat teleponnya di 255-112-nya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
0: Halo, ini ada Kak Eni bukan?
1: Iya betul,
0: benar. 100 buat aku semua. Ya. Oke deh. Dan kali ini gimana kabarnya buat Kak Eni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Kemiling masih alhamdulillah sehat. Kemilingnya masih panas enggak nih?
1: Panas banget, enggak pernah hujan.
0: Enggak pernah hujan.
1: Sampai susah loh.
0: Oh, di sana sudah mulai susah air ternyata ya. Aduh, semoga cepat hujan juga ya Kak Eni ya.
1: Ya iya.
0: Oke deh Kak Eni, ada lagu yang mau diputar. Ada Ubat Rindu dari Revendi Putra, terus ada Penahan Judu dari Alfarid, sama Ngaji Diri dari Almadia.
1: Yang nomor 2.
0: Nomor 2 aja boleh. Mungkin ada salam gak nih Kak Eni?
1: Salamnya buat Amir, Tepat Kota Karang, Bang Nurdin, terus Aatibi, buat Bang Pendi, Mas Urati Sintang Anom, Mbak Carwo, Bang Darson, Bunda Samba, Mama Pungki, Ibu Roskita Meyan, buat Nona, selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat selalu ya Nona Karisma.
0: Siap, amin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kak Eni yang ada di Kemiling yang udah ikutannya. Dan di belakang Kak Eni, halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
2: Dari Kak Rara.
0: Kera.
2: Dari Bibi Rara.
0: Aduh, ini si orang cantik baru aja hadir. Kemana aja sih?
2: Setelah sekian purnama.
0: Iya, udah lama banget aku gak dengar suara kamu. Kamu menghilang kayaknya ya.
2: Kayaknya ada yang ngikutin deh.
0: Oh gitu, ya ampun, diikutin ya. Gimana, Rara, sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Jangan, kenapa? Jangan panggil Rara aja, panggil Bibi.
0: Oh Bibi, iya deh Bi, siap ya.
2: Atau Bici ya.
0: Bici, oke, Bici Rara di Gedung Air. Gimana nih, siang hari ini kita punya lagu, nanti tinggal dipilih ya Bici ya. Ada Ubat Rindu dari Revendi Putra, terus ada Penahan Judu dari Alfarid, sama Ngaji Diri dari Almadia.
2: Alfarid kayaknya bagus ya.
0: Oke, boleh, mau kirim salam gak nih?
2: Salamnya untuk Tante Eni tadi ya. Siapa tadi? Tante ya?
0: Boleh, tante boleh. Biar kelihatan muda, kakak aja gak apa-apa kali ya.
2: Dimuda-mudain apa biar kelihatan muda?
0: Muda, masih muda ya kayak ini ya. Nanti kayak ini ya marah lah.
2: Nah, memang masih muda lah.
0: Bener, terus siapa lagi nih?
2: Dari siapa lagi? Udah lama lupa nih.
0: Tuh, emang dilupain kayaknya ya marah-marah ya.
2: Ingatnya Topan ya. Siapa lagi ya, Mbak Jarwo. Bang Irin ya di sana itu tawaran bukan sebuah terus gak itu aja lupa
0: itu aja. Oke, siap.
2: Tadi Mbak Eni Kemiling udah mulai habis airnya Mbak Eni ya.
0: Iya, katanya udah mulai surut airnya karena kemarau ini sih kayaknya ya.
2: Ya, gedung air juga kumurnya udah mulai kecil, dikit. Tapi yang penting PDAM gak mati.
0: Siap kalo, deh.
2: Kalau mati kita demon. Jangan terulang seperti tahun 2018 lah.
0: Iya, sedih bener ya.
2: Aduh, berapa bulan ya gak hujan, terus air mati, listrik mati ya dia. Ya udah gitu aja, Mbak Nonanya
0: sehat
2: selalu ya.
0: Oke, siap.
2: Nanti Mbak Nona musim debu, Mbak Nona kan kayaknya alergi debu ya.
0: Ih, aku mah alergi tanggal tua. Alergi kalau gak punya duit ya.
2: Iya, betul. Sehat selalu, Mbak Nona, sehat selalu. Semangat terus ya.
0: Siap, iya.
1: ketat jadi yang cetar, suaranya enak banget didengar.
0: Pakein nasi biar kenyang kalau enak ya.
1: Kak Nona ada yang memuja ya dari daerah mana gitu loh, daerah mana gitu.
0: Masa? Aku
1: itu loh, siapa sih?
0: Siapa?
1: Sore-sore pernah dengar katanya kalau nggak nonton orang Mbak Nona itu bannya nggak bisa tidur.
0: Ayy. Aduh, bukannya malam mimpi buruk takutnya ya. Benar.
1: Benar kali yang dengar tuh enggak tahu namanya Mbak Nono, suaranya mulus banget sih.
0: Aduh, mulus ya, semulus jalan tol kali ya.
1: Ya, catat tuh nomor aku tuh belakangnya 7579. TTF ya.
0: Oke, siap.
1: Ngarep. Ya udah, pamit ya.
0: Hati-hati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bici, mintanya dipanggil Bici Rara, yang ada di Gedung Air ya. Katanya juga di Gedung Air sudah mulai terdampak kemarau, udah mulai surut debit airnya ya. Dan kali ini ada Abang Irin di Gunung Batu. Halo, assalamualaikum Bang Irin.
3: Waalaikumsalam, apa kabar Nona?
0: Alhamdulillah, sehat munya ya. Gimana sebaliknya nih Bang?
3: Alhamdulillah, sehat walaupun sehat. Panas.
0: Iya benar, di sana kering juga gak Bang? Airnya?
3: Kering, sama-sama kering.
0: Waduh, semoga cepet hujan ya.
3: Amin, amin.
0: Oke deh Bang Irin, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Ubat Rindu dari Revendi Putra, terus ada Penahan Judu dari Alfarid, sama Ngaji Diki dari Almadia.
3: Penahan Judu aja lah.
0: Boleh, mungkin.
3: Salam-salam ya.
0: Iya, boleh.
3: Terima kasih dari Adi Rara ya.
0: Ya,
3: semoga sehat selalu ya. Walaupun kemarau. Ya, sama Rara tadi ya. Terima kasih senggolan ya. Sama Senen, Sama Murdi, Apin Balbolo, Datuk Atin, gak lupa juga Wah Putri, sama Uda, kalau sehat selalu ya. Sama Jaya.

0: ya komet acha pi kan ni mak kuliah ia terlalu lepas sekolah oleh kan kuliah bu ring sekolah cak ia mawat mak sehat ku dalam ko api met.
1: Eh, iya ki pagi kerjanya pok kuol di Sabadu di cuma keke ne.
0: Caknya pok kuol, mas kula kau dah lekok mulah nyepok kuol.
1: Kadu tak lagi agak habis kula presiden kado uat gubernur kado uat kado nyepok kuol kau di mana di Sabadu di.
0: Ya Allah dan gogo kena agak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kado uat segala-gala kado uat masa iyo anakmu kada kain tenang kuol juga hinggal kani sekolah.

0: di sekolah rakyat, kisah ada duit.
1: Hah? Sekolah rakyat kepanya miskin, liom nyekolah di sekolah rakyat. Apa?
0: Dang liom-liom segala kan nuntut ilmu nal penting meding. Jadi pemerintah harus menyiapkan program pendidikan berasrama. Ya udah gelang di sekolah rakyat. Nah hingga gratis medi, hingga jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahtera atau progresi miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA nya lumayan lagi.
0: Kamu lagi lepas untuknya ham daftar apa? Ham daftar kok anak memilih sekolah rakyat. Dan sampai anak mau mak sekolah. Karena miskin, teman miskin.
2: Ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital berjalan sangat pesat, seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan ponsel pintar.

0: kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.
1: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
2: Iya, kenapa emangnya?
1: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
2: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
1: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
2: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
3: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya, Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya, Bu. Aduh, segawa juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

Minta wangin deh kanca sunyi nih. Sampai di sini perjumpaan kita dalam acara Nemu Nyimal untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Minggu 8 Agustus 2026. Selanjutnya kami akan hadir menemani kebersamaan Anda, masih dengan rangkaian lagu-lagu Lampung dengan beragam informasi yang nantinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Suara Budaya Lampung. Minta mungkin dari kaca sunyi ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini kami kutip dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Lampung mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Provinsi Lampung yang akan bertindak sebagai petugas upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia bertepat di lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur pada Senin 17 Agustus 2026. Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung pada Sabtu kemarin. Dalam pengukuhan tersebut, Jihan berpesan kepada seluruh anggota Paskibra agar memahami tugas bahwa sebagai pengibar bendera bukan sekedar menjalankan prosesi pengibaran, tetapi merupakan amanah untuk menjaga kehormatan sang bendera merah putih dan bangsa Indonesia. Menurutnya, merah putih bukan hanya sekedar kain, melainkan simbol yang di dalamnya terdapat sejarah panjang perjuangan, pengorbanan dan keberanian para pahlawan yang telah berjuang hingga Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Informasi selanjutnya Minamuaki masih kami kutip dari rri.co.id. Akses bagi pejalan kaki di Jalan Gajah Mada Bandar Lampung atau tepatnya di bawah flyover depan Puskesmas Satelit Terawar Laut kian membahayakan keselamatan warga. Pasalnya kondisi trotoar di lokasi tersebut mengalami kerusakan cukup parah dengan lubang saluran air yang menganga lebar. Berdasarkan pantauan di lokasi, penutup trotoar beton tampak pecah dan jebol hingga memperlihatkan rongga selokan yang dalam. Sebagian besi penyangga yang terlihat bengkok ke dalam lubang menambah resiko bagi siapapun yang melintas, terutama di malam hari saat hujan. Demikian Minamuagi, Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: Kasihan ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
2: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
1: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
2: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
1: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
2: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
1: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
2: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
3: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
4: Semangat belajar!

0: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Minamuaki kebiasaan menggunakan telepon seluler dalam waktu yang cukup lama dengan posisi tubuh yang salah dapat memicu berbagai keluhan kesehatan, salah satunya sakit kepala hingga gangguan pada otot dan syaraf tangan. Dokter sekaligus edukator kesehatan, Dr. Tirta Mandira Hudi, menjelaskan posisi kepala yang terlalu menunduk saat menatap layar menjadi salah satu kebiasaan yang perlu dihindari. Menurutnya posisi tersebut membuat leher dan otot sekitar kepala bekerja lebih keras. Ketegangan yang berlangsung lama dapat memicu sakit kepala atau migrain pada sebagian orang. Dan ia juga mengingatkan kebiasaan memegang ponsel dalam waktu yang lama dapat memberikan tekanan lebih pada jari dan pergelangan tangan. Salah satu kebiasaan yang perlu diperhatikan adalah menjadikan jari kelingking sebagai penyangga bagian bawah ponsel. Jika dilakukan terus-menerus, posisi ini dapat menyebabkan tekanan dan perubahan pada jari. Selain itu, penggunaan gawai dalam durasi yang cukup panjang, terutama untuk bermain game, dapat meningkatkan resiko keluhan pada syaraf seperti carpal tunnel syndrome atau CTS. CTS terjadi ketika saraf median di area pergelangan tangan mengalami tekanan. Keluhannya dapat berupa kesemutan, mati rasa, nyeri atau lemah pada tangan. Dr. Tirta mengatakan bahwa keluhan tersebut dapat muncul akibat aktivitas tangan yang dilakukan berulang dalam waktu yang cukup lama. Untuk mengurangi resikonya, masyarakat disarankan untuk memperhatikan posisi tubuh ketika menggunakan gawai. Layar ponsel sebaiknya diupayakan lebih sejajar pada pandangan sehingga kepala tidak terus menunduk. Pengguna juga perlu memberikan jeda secara berkala, terutama ketika menggunakan ponsel dalam waktu yang lama. Peregangan ringan pada leher, bahu, tangan, dan jari dapat dilakukan untuk mengurangi ketegangan dengan memperbaiki postur dan membatasi penggunaan gawai secara terus-menerus. Resiko gangguan pada otot, kepala, dan saraf tangan dapat diminimalkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya Allah, bodoh huluku kan hinji. Bang api-api juga terbeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat kau masuk lah kodonya ada yuk. Malah cakak unyin-unyin kegasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Suar kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
0: Anaknya jabit warung. Mek warung ni minah cakak unyin kegani. Mek warung sadia cakak munih kegani. Aja gak masak. Medi unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit ulung ya Allah.
1: Niku mah belanja kodo di koperasi merah putih yang pemerintah dusun doni kunjung.
0: Api-api mau nih koperasi merah putih. Apa ceritanya nak kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah. Guna ngediriku segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Api mau nih fungsi ini koperasi sina. Dacok kodo ngapang ke papan hokeko.
1: Ih, bugu pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nih jadi motor penggerak ekonomi desa. Nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
0: Walah.
1: Aku masih sana. Lapah, kuantak aku pah. Lapah.
2: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum, Koko. Dengar yung kayung ni kuja dua. Wacaka, kirim tamu sa.
1: Kini ku lau, nya juga daco etikanya lau juga. Niku mak banyak arisan. Niku tumbai mangsa, nolok tamas. Sika banyak unyeng gatanya mangsa, niku mak bayar.
0: Lolenya maga bayak Medi, nya ampe jak meli HP, ampe jak meli skincare, nya mana jak lunas pembayakanku di RT sekam dudi, lenya maga bayak.
1: Nya juga kagak beli, weh butuhnya sih untuk arisan ni butuh Allah ni kunci susipnya, nak ke budak seko gua ni kunci tanggung jawab ke mana bangsa seko pun ada topeng.
0: Nya lima maga bayak, terus apa mana?
1: Bayak, bayak, pokoknya bayak ku tunggu ni kunci lamban gua, ku tunggu.
0: Nya makung kau ada duit, aku apa kau nya? Makung ada duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Medi! Medi! Di palagi Medi jo. Med! Medi!
1: Api mau nih babay nana. Tetangga madaco sekali ngeliat holan santai ji. Api we api lah.
0: Di patalagi pasang kopai benderamu. Anak apa ono masang bendera unyen nyak juga kado. Cak di mamatku ngedok kidamet pasang ta lagi.
1: Ih, api urusan mola nyaga masang bendera, ga muat urusan kodang niku nutuk pusing kona sih.
0: Ya sedang ngulit urusanku, cuma nyak kan ngengok koniku gawo bahwa Hamji haga ulang tahun. Republik Indonesia aja ke ulang tahun, Medi. Jadi kamu harus ngerayakan pasang kopai benderamu.
1: Mengedok awin nyak benderanya juga harus sobek. Males lah nyak masang-masang.

0: Yo kadu kita kena nyami pasak apa yang membeli bendera nih. Ampun ya tangga saya ji.
1: Ideh lah, Paino. Kok masang ku bendera suka nihan kepada harga dicawa ku cinta tanah air.
2: Bendera merah putih adalah identitas bangsa. Ayo, kibarkan bendera merah putih sebagai rasa cinta tanah air.

Bina Muwangi Indonesia memiliki beragam panganan lokal yang berpotensi menjadi sumber pangan alternatif, salah satunya adalah kimpul. Ubi yang masih satu kelompok dengan talas ini telah lama dikenal dan dimanfaatkan masyarakat di berbagai daerah. Kimpul atau talas belitung merupakan tanaman dari kelompok umbi-umbian, bentuknya menyerupai talas namun memiliki karakter umbi dan daun yang berbeda. Di sejumlah daerah, kimpul juga dikenal dengan sebutan talas belitung dan mengutip informasi dari Kementerian Pertanian, kimpul termasuk salah satu jenis umbi yang berpotensi dikembangkan sebagai bagian dari diversifikasi pangan. Selain kimpul, Indonesia juga memiliki berbagai sumber karbohidrat lokal seperti singkong, ubi jalar, talas, gadung, suwek, dan porang. Pemanfaatan panganan lokal tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap satu jenis panganan pokok. Diversifikasi pangan juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah. Kementerian Pertanian menyebut aneka umbi di Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai produk pangan unggulan. Pengembangan dan pengelolaan pangan lokal menjadi berbagai produk makanan juga dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Bina Muwangi kimpul sendiri dapat diolah menjadi berbagai makanan. Umbinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat setelah melalui berbagai proses pengolahan yang tepat. Keberadaan kimpul menunjukkan bahwa sumber pangan Indonesia tidak hanya bergantung pada beras. Pengembangan panganan lokal seperti kimpul dapat menjadi bagian dari upaya memperluas pilihan konsumsi masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan pangan berbasis potensi daerah. Dengan pengelolaan yang semakin beragam dan pengenalan yang lebih luas kepada masyarakat, kimpul berpeluang kembali menjadi salah satu panganan lokal yang bernilai ekonomi dan mendukung ketahanan pangan Indonesia.

0: siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil? Bila? Bila?
1: Apa sih, Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
0: Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
1: Ya udah sih, Bu. Namanya lupa. Ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau, Bila. Bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya, Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih, Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya, Bu. Ya udah ya, besok enggak diulangi lagi.
2: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.

Pindamuaki, siapa nih yang susah banget untuk bisa bergerak aktif? Meskipun di tengah rutinitas yang padat, banyak orang juga yang ngerasa gak punya waktu untuk olahraga. Padahal menjaga kebugaran tidak selalu harus dilakukan dengan latihan yang berat atau pergi ke pusat kebugaran. Nah, salah satu aktivitas fisik yang sederhana, yang mudah dilakukan dan punya banyak banget manfaat adalah berjalan kaki. Jadi meluangkan waktu sekitar 30 menit setiap harinya itu bisa menjadi langkah awal untuk menjaga kesehatan tubuh sekaligus bisa meningkatkan kualitas hidup ternyata Minamuaki ya. Nah, berjalan kaki secara rutin itu bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi aktivitas ini juga mampu melancarkan sirkulasi darah, membantu mengontrol tekanan darah, serta menurunkan resiko berbagai penyakit tidak menular kayak penyakit jantung dan juga stroke. Selain itu, berjalan kaki juga membantu membakar kalori sehingga mendukung pengelolaan berat badan apabila diimbangi dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Nah, nggak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, ternyata berjalan kaki juga memberikan dampak positif bagi kesehatan mental. Karena saat berjalan, tubuh itu melepaskan hormon endorfin yang bisa membantu memperbaiki suasana hati, mengurangi stres, dan membuat tubuh kita terasa lebih rileks. Karena berjalan kaki kayak di taman ataupun di area hijau atau nih Minamuaki di lingkungan yang nyaman juga bisa memberikan efek menenangkan serta membantu menyegarkan pikiran setelah menjalani aktivitas yang padat ya. Jadi kebiasaan jalan kaki selama 30 menit setiap hari itu bisa meningkatkan kekuatan otot dan menjaga kesehatan tulang serta persendian. Nah, aktivitas ini juga melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh sehingga bermanfaat bagi semua kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Bahkan Minamuaki memilih jalan kaki untuk perjalanan jarak dekat atau menggunakan tangga dibandingkan lift, itu juga bisa menjadi cara sederhana untuk

Minda Wongi Dekan Sesunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rilis yang diterima oleh RRI pada tanggal 14 Agustus 2026 dari Humas Kantor Pertahanan Kota Bandar Lampung, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid memastikan penyiapan lahan untuk pembangun hunian tetap atau huntap bagi 4.159 kepala keluarga korban bencana di Kabupaten Aceh Tamiang telah rampung. Dengan selesainya penyiapan lahan, Kementerian ATR BPN mendukung percepatan pembangunan huntap agar masyarakat segera memiliki tempat tinggal yang layak. Untuk memenuhi kebutuhan huntap bagi 4.159 kepala keluarga, pemerintah menyiapkan lahan seluas 179 hektar yang berasal dari sejumlah perusahaan, baik milik BUMN maupun swasta. Salah satu lokasi yang Menteri Nusron kunjungi berada di atas lahan milik PT Perkebunan Nusantara 1, seluas 10 hektar yang rencananya akan dibangun sekitar 500 unit huntap. Dan di lokasi tersebut, sudah ada 108 unit rumah yang dibangun dengan dukungan Yayasan Buddha Cuzi. Sementara pembangunan sisa lainnya akan dilanjutkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait yang saat ini tengah berproses. Informasi selanjutnya, dalam wakca siang hari ini, Polres Mesuji mengungkap motif di balik kasus penembakan yang menewaskan seorang perempuan di Desa Wiralaga 1 Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Kasus tersebut dipaparkan dalam konferensi pers. Wakapolres Mesuji, Kompol Trisno Sigit mengatakan pelaku berinisial AR yang diduga melakukan pembunuhan terhadap mantan istrinya setelah ajakan rujuk yang disampaikan ditolak korban. Peristiwa terjadi pada Senin 10 Agustus 2026 dan sempat menggegerkan masyarakat setempat. Menurut polisi, pelaku mendatangi rumah orang tua korban pada Minggu malam dengan tujuan mengajak korban kembali menjalin hubungan, namun korban menolak dan permintaan tersebut hingga memicu kemarahan pelaku.

Mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver, pakaian korban, serta rekaman CCTV. Saat ini tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polres Mesuji menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan transparan. Tersangka dijerat pasal pembunuhan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Demikian Mina Mewaki, Wakca pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain jungsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
1: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

0: Nah, gak api mone. Api-api lah sinya gamulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan. Pugino maksudku. Nya agak neben pejamaniku. Sehingga mipasak sabo. Tolong yo.
0: Agak api lah niku mipasak. Inggal kan mipasak. Mameke kodo utang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh. Toko nyendek-nyendek nasab. Yuh beno kebayah utangnya maniku selah. Karena janji kan bulan hadap. Ini kan makung kok lem bulan hadap lah, Met.
0: Yuh aduh dapok gaok. Tapi dipa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm lah nyak nane benjamaniku. Perasa aku niku kau ada helm.
0: Oh mak ngedok sih mang ada helmnya.
1: Ya Allah, haduh tak lagi met mak api-api lah kepak mada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawam api-api.
0: Ya nyana mo kang layan nenek moyang kamu keni terabas-terabas ah.
1: Alah siapa sih mak ngeni nih? Kita kuat lah kata liuk layan umum ni masyarakat. Siapa mo ni si mak ngeni nih? Haduh tak lagi terabas kaya wadah mada helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
1: Haduh tak lagi, masa kita kuat mak daco ngakal ko polisi. Haduh tak lagi, pokok nyak nebek takkan cepat ko helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuman niku jakin niku nebeknya memakai helm, mak baninya.
1: Allah, siudo, niku njisa, kudu alasan munihan, ada helm. Nah, usah aku niku nasiut, tetangga siut, niku nasiut.

0: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja, jadi terhambat. Terus kalau banjir, gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina, Tina. Nih, jangan suka ngomel ya.

0: biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau nggak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau nggak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
1: Iya, Mak. Wah, pusing-pusing, malah diceramah.
0: Kamu ngomong apa tadi?
1: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.
3: Suara

Minamuagi teh hijau dikenal kaya akan polifenol dan katekin yang memiliki aktivitas antioksidan. Dikutip dari web Direktorat Jenderal Kesehatan, lanjutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut bahwa kandungan tersebut membantu melawan radikal bebas dan berpotensi mendukung kesehatan tubuh. Konsumsi teh hijau juga dikaitkan dengan kesehatan jantung dan kadar kolesterol. Penelitian dalam sebuah jurnal terhadap 55 uji klinis menemukan suplementasi ekstrak teh hijau berhubungan dengan perbaikan sejumlah faktor resiko kardiometabolik termasuk kolesterol dan tekanan darah. Teh hijau juga berpotensi membantu menjaga kadar kolesterol total dan LDL. Meta-analisis yang diterbitkan dalam sebuah jurnal, American Journal of Clinical Nutrition, menemukan konsumsi teh hijau atau ekstraknya dapat menurunkan kadar kolesterol pada orang dewasa. Selain itu, teh hijau banyak diteliti dalam kaitannya dengan pengolahan berat badan. Kemenkes RI menjelaskan teh merupakan minuman rendah kalori, tapi manfaatnya dapat berkurang jika ditambahkan dengan gula dalam jumlah yang berlebihan. Teh juga berpotensi membantu menjaga tekanan darah, meskipun efeknya relatif kecil. Oleh karena itu, teh hijau tidak dapat digantikan obat. Teh hijau juga berpotensi menjaga tekanan darah, meskipun efeknya relatif kecil. Karena itu, teh hijau tidak dapat menggantikan obat atau terapi medis bagi orang yang memiliki hipertensi maupun penyakit tertentu. Untuk mendapatkan manfaatnya, teh hijau sebaiknya dikonsumsi secara wajar dan tidak diberikan banyak gula. Kemenkes juga menekankan bahwa pemanfaatan minum teh perlu didukung pola makan bergizi seimbang dan gaya hidup yang sehat.

0: benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantesan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya sama kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

langkah-langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.

Minamuaki Nekasa Sunyi ini di Pamunjung Anan Kuti masih kembali bersama kami dan kami hadirkan Wakca di siang hari ini. Kali ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana membuka media center untuk menyampaikan pembaruan data penanganan gempa Flores Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pembaruan informasi tersebut disampaikan setiap sore melalui press briefing yang dimulai sekitar pukul 17 waktu Wita, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa media center mulai beroperasi pada Minggu 16 Agustus 2026 di Labuan Bajo. Menurutnya, media center menjadi sumber informasi resmi terkait perkembangan penanganan gempa magnitudo 7,7 di wilayah Flores NTT. Suharyanto menjelaskan pembaruan data akan disampaikan secara rutin dari hari ke hari kepada masyarakat, dan langkah tersebut juga untuk memastikan perkembangan penanganan bencana dapat diketahui masyarakat secara transparan dan berkala. Informasi selanjutnya di siang hari ini, Minamuaki. Kali ini percepatan pembangunan di Taman Nasional Waikambas atau TNWK menjadi perhatian tim Alpen Nature Park atau NEP Thailand dan tim Wilderness. Kedua tim tersebut meninjau langsung perkembangan pembangunan di kawasan konservasi tersebut pada Sabtu kemarin. Peninjauan dilakukan bersama Kapok Sahli, Pangdam 21 Raden Intan, Brigjen TNI Sri Yanto, MIRMA yang juga menjabat Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas. Kegiatan ini menjadi langkah bagian dari koordinasi untuk memastikan pembangunan sarana dan prasarana di TNWK berjalan sesuai dengan rencana. Kondisi di lapangan juga menjadi bahan evaluasi untuk melihat kebutuhan serta potensi kendala dalam proses pembangunan. Tim ENP Thailand yang ikut dalam peninjauan yakni Ahmad Munawir, kemudian ada Saing Duayan, Waratada Pata Rodom, Jason Aaron Jackson, dan juga ada Tip Sudah Masjid dan Ahmad Artan. Sementara tim dari Wilders terdiri atas Presiden Direktur PT Living Landscape Indonesia, Karen Books, Madina Firdaus, Nixton, Ingrid, dan juga Robert. Ia mengatakan peninjauan lapangan diperlukan untuk memastikan progres pembangunan tetap berada di jalur yang telah ditetapkan. Demikian Minamuaki Wakca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: merah putih.
1: Kemerdekaan bukan hormat hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.
2: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Adat tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia, inilah Indonesia.
1: Suara Budaya Lampung.

Tidak mewakili untuk Anda yang siang hari ini kayaknya banyak banget kerjaannya, dan tentunya kebiasaan duduk terlalu lama di depan meja saat ini menjadi perhatian serius para ahli kesehatan. Pola kerja sedentary atau minim aktivitas fisik terbukti berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari nyeri punggung hingga resiko penyakit kardiovaskular. Menurut sejumlah penelitian kesehatan, durasi ideal untuk duduk terus-menerus sebaiknya dibatasi maksimal 30 hingga 60 menit saja. Setelah rentang waktu tersebut, pekerja disarankan untuk bangkit dan melakukan gerakan ringan. Para ahli merekomendasikan rumus 20-8-2 dalam siklus setiap 30 menit. 20 menit duduk bekerja dengan postur tubuh tegak dan ergonomis, 8 menit berdiri untuk meregangkan otot dan melancarkan sirkulasi darah, 2 menit berjalan ringan atau melakukan peregangan secara singkat. Akumulatif dalam satu hari kerja atau 8 jam, total waktu duduk idealnya tidak melebihi 8 hingga 5 jam. Sisanya diisi dengan aktivitas berdiri, berjalan, atau bergerak di area kantor. Menerapkan jeda bergerak di sela-sela jam kerja tidak hanya menjaga kesehatan tulang belakang dan sirkulasi darah, tapi juga efektif menyegarkan fokus serta produktivitas kerja sepanjang hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ibu Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener? Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
2: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja, Bu.
1: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih, ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
2: Oh, alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu nggak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
1: Apa iya, Bu? Yang benar. Kalau kayak gitu, aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
3: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa

Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

0: awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.
1: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!
4: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

Minumuangi Nekat Sesunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan duka cita atas gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT. Gempa bermagnitudo 7,7 berpusat di sekitar 30 km timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT. Dan juga Minumuangi Muhaimin menjelaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana. Pemerintah akan memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi selama masa tanggap darurat hingga pemulihan. Ia juga mengajak seluruh pihak memberikan dukungan kepada masyarakat NTT yang terdampak gempa. Pemerintah memantau, terus memantau kondisi lapangan agar penanganan bisa berjalan dengan cepat dan terkoordinasi. Informasi selanjutnya Minumuangi di siang hari ini. Kali ini Minumuangi guru SMP Negeri 1 Sawah Erma Kabupaten Asmat Laurentius Raginaldus atau Ragis berharap digitalisasi pembelajaran terus diperkuat melalui fasilitas pendampingan guru. Menurutnya keduanya dapat membantu mengoptimalkan teknologi dalam proses belajar. Ragis mengatakan bahwa guru perlu mendapatkan kesempatan untuk mempelajari berbagai feature dan aplikasi pembelajaran digital. Pengetahuan tersebut dapat membantu guru memilih media yang sesuai dengan materi dan kebutuhan para siswa. Menurutnya pendampingan juga membantu guru memahami cara mengatasi berbagai kendala ketika menggunakan perangkat digital. Ia juga menilai guru lebih cepat percaya diri dalam mengembangkan pelajaran berbasis teknologi. Demikian Minumuangi waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Dan akhirnya Minumuangi, saya Nona Karisma harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada Ferry Nuryadi yang akan menemani kebersamaan Minumuangi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Muari, Nekan Cacun. Jumpa lagi bersama Severin Riyadi yang akan menemani Anda di Prodangdut ya. Di siang menjelang sore ya. Ini udah sore lah sebenarnya. Yang cerah gini ya kan. Kita akan nikmati lagu-lagu dangdut ya. Dan tidak hanya menikmati lagu dangdut, kita akan bersilaturahmi melalui udara di Perempat RRI Bandar Lampung di 0721255112 dan di 0811720985. Baik, sudah ada yang masuk ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bang Senen di mana?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa lagu ni deh?
0: Lagu ni What Memory Daun Pisang, Dawai Asmara Selalu Rindu.
1: Daun pisang.
0: Memory daun pisang ya. Oke.
1: Okay. Film ya.
0: Silakan Bang.
1: Bunda Ros jaga baya, semoga sehat. Almak ya. Gila jalan kembar. Dan Wadi di Tantem. Ning di WKD. Ini Pulau Panggung. Bunda Tambah Lampung Timur, Siang Persuaran, Serim Persuaran, Pendik di Selatan, Nordin di Pulau Sulawesi, Lasun Raja Wasa, Wasil Wasa Tani, Mama Kungsi Datuk Asim Tugulul, Jemli Waikanan, Epa Waikanan, Rimo Waikanan, Weka Waikanan, Rigot Teluk, Padi Darman di Waikanan.
0: Ada. No.
1: Terima kasih deh.
0: Jama-jama Bang Senen.
1: Assalamualaikum. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen mungkin ada lagi di 0721255112 atau di 0811720985. Kita berdangdut ria di sore yang ceria. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makan pakai apa tadi, Coy?
0: Hah?
1: Makan pakai apa?
0: Tadi pakai mengkakak ini, biawak. Makanya agak ngayun suaranya.
1: Oh iya, sokolah. Kapan aku ada waktu nggak buat aku request kira-kira?
0: Apa tuh?
1: Lagunya aku mau request Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi kayaknya ada tadi.
1: Oh ya, dari Sampaoki ya.
0: Dari siapa?
1: Sekalian mengundang dirimu.
0: Apa tuh?
1: Insya Allah kalau nggak ada halangan besok dari ulang tahun itu besok pagi bisa datang kan nggak?
0: Di mana?
1: Di Bardatu lah.
0: Bardatu? Buh, jauh juga.
1: Ya gak apa-apa lah, biar ketemu sama kru karyawati
0: FP. Aduh.
1: Ya gak apa-apa loh. Biar iyalah. Kita sekarang jangan cuma di sini, biar sama-sama salaman
0: gitu. Ya kalau pas libur iya enak nih.
1: Oh besok dinas kok?
0: Dinas.
1: Oh, aku pikir badau pacar di rumah bisa berangkat.
0: Itu ya. Dia, kalau misalnya gak ini bisa saja.
1: Ya lah, taruhlah sebagai kado ulang tahun untuk besok pagi lah pakai bunga padi itu ya.
0: Iya doa sekalian kirim
1: sudah
0: doa.
1: Sudah menjelang waktu asar Om.
0: Ya.
1: Bukan nggak mau ngobrol lama-lama okay. Karena sudah waktunya azan nanti kena tegur nanti.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita menantikan azan asar ya. Seperti tadi disampaikan Bang Abdullah, kita akan dengarkan dulu kumandang azan asar di sore hari ini ya. Baik.

0: Aizat yang maha penyayang.
1: Ya baik, binamari, selamat menunaikan ibadah salat azhar ya. Dan kembali lagi kita lanjut di Prodangdut di sore hari ini yang cerah ini. Seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985 kami menanti telepon Anda ya. Sambil kita menanti telepon yang masuk, kita akan putarkan dulu lagu yang sudah dipersiapkan ya. Oh, nampaknya ada penelpon ya. Baik, kita terima dulu ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
2: Ya, kabar Bang Terry?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
2: Orangnya Bang Terry?
1: Ya, dan siapa nih?
2: Dari Esat.
1: Ya?
2: Dari Eva di Waikanan.
1: Oh, Eva di Waikanan nih. Suaranya kok agak sayup-sayup ya. Lagunya ada Memori Daun Pisang, Dawai Asmara, Selalu Rindu.
2: Oh, boleh request ah?
1: Boleh apa? Kalau ada nanti kita putarin ya.
2: Boleh, itu lagunya Suratan aja.
1: Suratan ya?
2: Iya, dari Reza Umami.
1: Oke, nanti dicari ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Salamnya untuk semuanya aja ya, Mas ya. Ferry.
1: Oke deh.
2: Mas Ferry, makasih.
1: Sama-sama. Amin.
2: Ya.
1: Betul. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Epanya juga sehat selalu ya. Halo, siapa lagi? Ya baik. Di 0721255112. Baik. Kalau gitu kita akan putarkan lagunya ya yang sudah kita siapkan. Memori Daun Pisang terlebih dahulu.

putih, tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

dalam satu Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna. Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna

Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya Bu. Aduh, segawa juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
3: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini, saya singso pohon ini.
4: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantesan longsor di mana-mana karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
3: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang, ampun saya.
4: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
5: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: Minimal masih di 88,5 FM dan di Prodangdut. Dan kali ini kita di terakhir perjumpaan kita di Prodangdut, kita akan putarkan lagu spesial buat Bang Abdullah yang sedang berulang tahun ya. Tapi kita terima nih penelpon yang masuk ya. Ada Mbak Bung Edo. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Iya pun.
1: Apa kabar bang?
0: Alhamdulillah, Wawa dok.
1: Sehat yo.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Panas nih kan bang?
0: Iya, gegah nih.
1: Apa makan untuk lomba? Kita jadi jema panas yo habai.
0: Agak lomba api nih kalau balap karung, tapi makan makan kerupuk.
1: Agak nembak kerupuk kah bang? Yang penting kan untuk partisipasi gawo.
0: Iya dok.
1: Buat perlombaan apa di sana bang?
0: Mengidap perlombaan.
1: Mengidap Allah tidak. Makung teduh bang.
0: Iya.
1: Makung. Lagu napi panas-panas ya.
0: Lagu nih khusus lagu buat Bang Abdullah seganteng ini, setangkai bunga padi. Ya agak berulang tahun ya.
1: Oh iya jemohan nih ya ulang tahun mah bang.
0: Undang aja.
1: Ayo, katong gak bang kami wek kanan kami ane mo.
0: Ya ki mak ki libur, mak libur mas.
1: Mak libur ya. Jado lagunya sih naga bang.
0: Yo.
1: Salamnya makai ayah Abdullah sama Bunda Warkop sama Atu Ponita. Pak Ilham. Pak Darman, pokoknya makanya seunjungnya sewiwat di Waikanan, semoga selalu sehat. Pokoknya makanya seunjungnya juga lah, Bang Peri.
0: Seunjungnya ya.
1: Makanya Bang Peri, makasih waktunya. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu dilancarkan rezekinya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, baik kita langsung putarkan lagi ya.
2: FM Suara Budaya Lampung.

0: gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Rom 4 FM, suara budaya Lampung.
2: Ya, Minamuari, pemerintah Provinsi Lampung mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra Provinsi Lampung yang akan bertindak sebagai petugas upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan Kopri Komplek Kantor Gubernur pada Senin 17 Agustus 2026 besok. Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Balai Karatun Kantor Gubernur pada Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Dalam pengukuhan tersebut, Jihan berpesan kepada seluruh anggota Paskibraka agar memahami bahwa tugas sebagai pengibar bendera bukan sekedar menjalankan profesi pengibaran, tetapi merupakan amanah untuk menjaga kehormatan sang merah putih dan bangsa Indonesia. Menurutnya, merah putih bukan sekedar kain, melainkan simbol yang di dalamnya terdapat sejarah panjang perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan yang telah berjuang hingga Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Beralih ke warca selanjutnya, kegiatan basketball cleaning dalam rangkaian Kiris 3x3 Siger Slam mendapat respon positif dari peserta. Salah satunya Danu Tio Wijaya, pemain klub Wahafek, yang menilai kehadiran pemain profesional dari luar daerah memberikan wawasan baru bagi basket muda Lampung. Danu mengatakan kegiatan coaching klinik menjadi momentum bagi pemain muda untuk belajar dan memperluas pengalaman bermain basket. Danu menyambut tim Wahafik berhasil melaju ke babak 16 besar Siger Slam. Ia berharap perkembangan basket di Lampung terus meningkat hingga mampu melahirkan pemain yang menembus kompetisi nasional. Demikian Warca pukul 16. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, bila hari ini kan casun ini kembali lagi kita di Pro Dangdut ya. Kita nikmati lagu-lagu dangdut yang sudah kami persiapkan. Dan seperti biasa, seperti di awal tadi ya. Jadi kita di Pro Dangdut kali ini bukan hanya sekedar mendengarkan hiburan, namun juga menjadi ajang silaturahmi kita ya. Di 0721255112 atau di 0811720985 kami menanti Anda telepon. Baik, halo.
1: Assalamualaikum Bang Ferry ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bang Sinan Munir ya.
1: Betul. Oke. Okay. Alhamdulillah sehat. Moga juga Bang Ferry ya.
0: Yo.
1: Yo. Jadi sikapnya dah Bang Ferry menacok sikap request lagu
0: api
1: lagu dah Tanda Cinta Mega Z.
0: Tanda Cinta ya.
1: Yo Mega Z nah ya. Jadi makasih Bang Ferry yo kali kabul kecil wanda kan kecil wanda aku moga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Kemudian kita mau salam-salam jamaah sewa di Bandar Lampung ya, penggemar perempat Bandar Lampung, sewa di Gemiling, sewa Lampung Tengah, kemudian di Tanggamus, kemudian sewa di Lampung Timur, dan Taraga Buddha Sambak, benar Lampung Tengah, Bang Sultan Sultan Sua ya, semoga sehat selalu, kemudian sewa di Gemiling, di Sinamone, kemudian sewa di Pahoman, sewa di Kedamaian, semoga sehat selalu ya. Keluarga sewa di San, kemudian sewa di Wekanan, demikian juga Moni, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Jadi saya di Wekanan di 15 kecamatan, semoga sehat selalu. Kemudian sewa di Aku Timur, Aku Selatan, semoga sehat selalu. Salam dari Sinan Moni, sewa di Wekanan ya. Kita mudah, kita harapkan mudah-mudahan ke depan hubungan kita mau ulang tahun yang ke-81, kita harapkan ke depan lebih bagus daripada hari ini.
0: Amin. Itu
1: Bang Ferry ya. Itu Bang Ferry, terima kasih. Salam untuk keluarga rumah. Semoga sehat selalu. Tapi pun assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Sinan Munir dari Waikanan ada lagi di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Baik, sudah ada telepon yang masuk. Ya, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, merdeka.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka.
2: Ini zaman sudah kita jangan mau kita dijajah.
0: Iya, iya.
2: Iya. Oh, ada lagunya juga ya. Sehat bang itu bang Ferry Nuryadi.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kalau nggak sehat nggak siaran ya.
0: Iya.
2: Iya seperti mantan sandiwara itu dulu kan penyakit apa tuh batuk.
0: Ada sih batuknya dikit ini.
2: Ada. Minum obat masa udah merdeka nggak minum obat.
0: Itu dia.
2: Besok gimana upacaranya ayo?
0: Tadi udah minum obat pentogin tadi.
2: Wah. Pentogin.
0: Iya.
2: Lagunya apa ya? Ikutan aja lah.
0: Lagunya ikutan ya?
2: Ikutan aja lah.
0: Oke.
2: Salam ya. Buat Bang Ferry Nuryadi ya, sehat jasmani dan rohani.
0: Amin.
2: Sekarang duduk di kursi. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Rabbi.
0: Amin.
2: Banyak umur, banyak rezeki, dan juga cepat naik haji.
0: Amin.
2: Ke tanah suci, jadi tamu ilahi Rabbi ya.
0: Amin, amin.
2: Sama istri ya.
0: Ya.
2: Ajak sama orang lain.
0: Ya, jelas.
2: Lanjut. Rendah Bang Ferry Nuryadi juga sekarang merdeka ya.
0: Amin amin.
2: Sama Bapak Ferry Widodo sama Ibu ya.
0: Ya.
2: Sama Bang Medirawan, Bang Leonardo, Bang Indra Bangsawan ya. Sama Mbak Juwita ya, Mbak Jaka, Mbak Yong Nomi, Mbak Nona Karisma, sama Bang Reja ya. Operator dinas semuanya ya. Sama Tenurum Nang Susi ya. Mbak Amelia Jayadi ya.
0: Iya.
2: Makin cantik kami. Lanjut ya.
0: Lanjut lanjut.
2: Keluarga besar dikasih ya. Mas keluarga besar ayo semuanya ya dikasih sehat selalu ya. Ada apa juga ya, ada apa ya. Lanjut ya. Tadi Bang Ramli, Bang Munir, Bang JK ya. Sama Bang Usairi, sama Mbak Suryati, Pak Detrimo, sama Pak Dedarman ya.
0: Iya.
2: Sama SW Kanan juga sehat selalu ya. Lanjut ya.
0: Lanjut.
2: Sama Bu Putri, sama itu ya, sama Abah Sapri Bunama, Bang Awi ya, sama siapa itu? Di kalender Bang Nurdin ya, Bang Entop, sama Bunda Sambah, Bang Panji, sama yang di jauh di sana Sulawesi ya, saya selalu ya, yang besokan kemarin itu, sama Kasidi Panjang ya, Bang Buyung, Pak Amin, sama Dabilah, sama keluarga besar satu lalu ya, sama Debi, lanjut ya,
0: lanjut.
2: Ya Putri udah, sama tadi yang Udo ya, sama ini. Bunda Ros, Bunda Bayu, Bunda Segedamayan ya, Bang Galih ya, sama Mbak Irma Gunter, Bang Sabham Aramansah ya, saya tahu ya, Kang Irin Gunung Batu ya, Bang apa, siapa tuh, Bang Sultan Sembuai, Dr. Apal, Adang Tuihan, sama itu Bang apa, Pendi ya, saya tahu ya, sama Mbak Darmi Sakura Hamham, sama Bang Jomblo, Bang Senen Nadila, sama ini selamat lebih ya, sama Pale itu ya,
0: Katiman
2: ya, sama Mbah Harim. Kemana dia ya? Udah lama ya,
0: udah lama.
2: Selalu ya. Jangan-jangan umroh lagi.
0: Bisa jadi.
2: Sama itu ya, Riko sama Lede Pasaran sama Neng Sarinata, seunyin-unyin, selalu. RRI Pro 1, Pro 2, SPW Kanan, dan juga Pro 4, sehat selalu ya. Budaya Indonesia sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Spesial ya. Spesial buat Depa ya, yang ada di kasus saya selalu ya, sukses lancar semuanya. Ucapannya I love you, merdeka.
0: I love you,
2: makasih
0: merdeka.
2: Makasih ya, kopi pahit jangan minum. Aku pamit, assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, baik. Di belakang Bang Apin Bolo-Bolo di Candipuro ada lagi di 0721255112 atau di 0811720885 ya. Sudah ada yang masuk kembali. Halo. Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, kabar sehat walafiat.
3: Iya.
0: Dengan siapa ini?
3: Dari Baikanan, Bang.
0: Bang.
3: Letrimo, Bang.
0: Oh, Letrimo ya?
3: Iya, dari Baikanan. Ini okay. Masuk lagi, Baikanan.
0: Oke deh.
3: Lagunya apa aja, Bang?
0: Lagunya ada Du Engkang, Tidak Semua Laki-Laki, Goyang Senggol.
3: Tidak Semua Laki-Laki aja, Bang.
0: Tidak Semua Laki-Laki ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Soalnya Bang Alvin tadi ya.
0: Iya.
3: Selamat sore Bang Alvin, Pak Irfan, selamat sore Pak Isinan, selamat sore Pak. Ada Pak Abadi, Pak Tuku, selamat sore. Ada Bang Cika, selamat sore. Ada itu siapa, Bang Herman juga sama semuanya aja, Bang. Makasih ya, Bang ya.
0: Sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Litrimo sudah ada Bang Ramli. Halo.
4: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Merdeka.
0: Merdeka.
4: Mantap.
0: Mantap.
4: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, Wawai. Apa kabar Bang Ramli?
4: Sehat, meneh, Wawai, meneh.
0: Ya, syukur.
4: Lagu ni, lagu kemerdekaan kau, Bang? Laman Wat, Laman Daco.
0: Laman Daco, ya.
4: Yo, Laman Wat Daco, mah, api ikutan kau, ya.
0: Ikutan, ya.
4: Yo, salam-salam ni, gua Bang Apin Bolo-Bolo, yo. Wai, Tepan, Ijo, yo. Bunda Sambah, Bahrin, Bang Irin, Mbak Jarwo, Pak Diketiman, Bang Semen, Trimo ya, siapa lagi kira-kira, Tajudin, yo, Wat Rohman, Mone, Rohman Guru, ya weh, Jamajan Guru, yo, selamat sore, siapa lagi yo, gua Mbak Ta, yo, Mbak ini, Mbak Neng Ati, Bang,
0: Neng si Wati,
4: oh, Neng si Wati, yo, yeah. Selamat lebih. Guai Bunda Ros, Bunda Ros, Tri Jama Odonen, Jama Serati yo, masa berarti. Soalnya kau Bang, guai Bang Terine semoga diberi kesehatan yo.
0: Amin.
4: Panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusan Bang Teri.
0: Amin, amin.
4: Makasih atas waktunya. RRI Perempat Suara Budaya Lampung Tabik pun. Assalamualaikum Merdeka.
0: Iya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ah, kayaknya Bang Ramli udah benar-benar merdeka ini ya. Jadi semangat betul nih, semangat kemerdekaan ya. Semua sudah merasakan kemerdekaan itu ya. dan kita harus tetap bersemangat dengan kemerdekaan yang sudah kita raih. Tentunya ini tidak diraih dengan mudah, melainkan dengan penuh perjuangan ya. Baik, di 0721255112 kita menanti, sudah ada yang masuk. Halo.
5: Halo juga.
0: Ya.
5: Ini sama Bang Peri.
0: Betul.
5: Betul. Ini sama Mang Darman di seputaran stasiun, Bang.
0: Oh, Bang Darman, apa kabar Bang Darman?
5: Sehat-sehat, berkat doanya Mas Peri.
0: Amin.
5: Ini lagunya apa, Bang?
0: Lagunya ada Du Engkang, Tidak Semua Laki-Laki, Goyang Senggol.
5: Goyang senggol aja, Bang.
0: Goyang senggol aja ya.
5: Yang sudah masukkan semuanya tadi. Mm-mm. Selamat siang menjelang sore. Supaya diberi kesehatan selalu. Dan tadi sudah diwakilkan Bang Irin. Mm-mm. Bang?
0: Ya.
5: Tadi Abang Irin ya?
0: Tadi Bang Ramli.
5: Oh, Bang Jomblo sebelumnya.
0: Oh, Bang sebelum Bang Ramli. Iya, tadi Bang Irin masuk nih, tapi enggak
5: oh, ini ya, keputus ya, nih. Udah, sudah diwakilkan.
0: Uh-uh.
5: Minta wakil sama Bang Irin tadi.
0: Bang Apin bolo-bolo tadi.
5: Oh,
0: ya.
5: Oh ya, Bang Apin.
0: Ya,
5: bolo-bolo.
0: Absen panjang
5: semuanya
0: tadi.
5: Semuanya sudah diwakilin. Untuk Bang Ipinya selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
5: Semua pen-pen di kanan semuanya diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
5: Jadi buat Abang Ferinya selalu panjang umur, murahkan rezekinya.
0: Amin.
5: Semoga dapat rezeki yang halal dan keluarga besar Bang Peri.
0: Amin.
5: Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik Pud merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun merdeka. Ya, suasana 17-an ya. Nah, ini masuk nih Bang Irin ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Bagaimana Bang Peri?
0: Alhamdulillah wawai. Apa kabar Bang Irin?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
6: ya. Apa lagu Bang Peri?
0: Lagu ini Du Engkang, Tidak Semua Laki-Laki, Goyang Senggol.
6: Yang Du Engkang gak lah ya?
0: Du Engkang
6: Salam-salam ya. Makanya nak Bang Terimo nak jenah ya. Tema jenah Ramli, Senan Munir, Abdullah maklum ya. Tema JK ya, Darman maklum ya. Alvin Bolo-Bolo nak jenah ya. Senen, Nurdin, Dedo ya, Topan maklum ya. Rara di Gedung Air ya. Tema Ibu Ros Kedamaian ya, Bunda Ros ya. Tema Bunda Samba, Amir Mbah Jarwo ya, Mbah Bahrin. Jomblo, Ham-Ham, malu paman ya. Jama Riko, Geng Tataan, malu paman ya. Darson, malu paman ya. Jama Nyingsip Suwa. Jama Zaini, kalau saya selalu ya. Jama Cibi, Nabila, malu paman ya. Jama pokoknya Kang Maman. Jama Seunyin-Unyin ya. Oh, Datuk Atin ya, malu paman ya. Ya, itu Buduren, kalau saya selalu. Terima kasih, Bang Peri, pokoknya Jama Seunyin-Unyin ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Irin di Gunung Batu ada lagi. Kita terima lagi ya. Halo.
7: Selamat siang sore. Assalamualaikum.
0: Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Halo Abang Ganteng.
0: Halo juga.
7: Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat. Cuma batuk-batuk dikit nih.
7: Oh, batuk-batuk dikit.
0: Dikit ya.
7: Oke, oke.
0: Dengan siapa ini? Ini siapa?
7: Sama Sisi di Palembang.
0: Oh, Sisi.
7: Iya.
0: Mbak Sisi di Palembang. Gimana cuaca di Palembang?
7: Cuacanya panas, luar biasa.
0: Panas ya, sama lah.
7: Lampung ada hujan nggak?
0: Belum ada nih.
7: Oh, belum ada hujan. Gimana persiapan 17 ada acara kah di sana?
0: Ada, banyak.
7: Oh, banyak ya? Oke. Kebagian lagu nggak nih?
0: Apa nih? Ada lagunya, ada Du Engkang, Tidak Semua Laki-Laki, Goyang Senggol.
7: Oh, nggak boleh pilih sendiri kah?
0: Kalau ada di list ini. Tapi apa kira-kira? Kalaupun ada aku, nanti ya. Kalau nggak ada berarti ikutan ya.
7: Coba ini dicarikan lagu Melili yang judulnya Cinta. Apa ya?
0: Cinta apa aja? Yang dangdut ya?
7: Melili, ya dangdut. Melili maksud di playlist nggak Melili?
0: Coba, ada nggak nih? Nggak ada nih.
7: Oh, nggak ada.
0: Iis Dahlia, Nenima Kamelia Malik, Roma Irama, Lesti, Ona Sutra, nggak ada. Oh
7: iya, Lesti aja boleh.
0: Lesti aja ya? Sekali seumur hidup ya.
7: Oh, laguku banget itu. Ya.
0: Oke.
7: Okay. Salam-salamnya buat semua-semua yang udah masuk-masuk aja ya. Siapanya selamat. Sore-sore aja deh.
0: Iya.
7: Selamat menyambut 17-an aja.
0: Iya.
7: Ya, buat Abang Gantung selamat bertugas ya.
0: Iya.
7: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si cantik dari Palembang ya, tadi Mbak Sisi. Baik, ada lagi di belakang Mbak Sisi, si cantik dari Palembang tadi, di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp di 0811720985 ya. Masih bersama saya Penudiani. Baik, kita akan segera putarkan lagu yang sudah dikeluarkan, tentunya diawali lagi dari lagu Tidak Semua Laki-Laki ya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu.

efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi alfazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, alfazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Prom 4 FM, suara

Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan kelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Ya, Minat Muari ambisi menjadikan Taman Nasional Waikambas TNWK sebagai kiblat konservasi gajah dunia kini memasuki babak baru. Bergerak cepat, merangkai pembangunan fisik sekaligus memperkuat ekosistem di dalamnya. Pada Sabtu 15 Agustus 2026, tim ahli lintas negara bersama Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di TNWK turun langsung ke lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap inci infrastruktur yang dibangun benar-benar ramah lingkungan dan memenuhi standar pelestarian internasional. Kunjungan strategis tersebut melibatkan delegasi Elephant Nature Park ENV Thailand di bawah pimpinan MS Sugudien Killer serta tim ahli dari Wilderness PT Living Leaderscapes Indonesia yang dipimpin MRS Karen Brock. Menelusuri kawasan dari pagi hingga sore hari peninjauan ini menjadi ruang penting untuk melihat langsung perkembangan di lapangan sekaligus merumuskan solusi atas berbagai tanggapan teknis di area yang sensitif ini. Beralih ke warca selanjutnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung mulai mematangkan persiapan kontingen jelang ajang Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri di Manado 2026. Pemantapan ini diawali dengan pemanggilan pengurus dari 7 cabang olahraga cabor bela diri yang diproyeksikan bertanding. Wakil Ketua Umum Waketum 2 KONI Lampung Ria Gusria menyampaikan bahwa agenda terdekat yang akan dihadapi para atlet adalah tes fisik terpadu. Pengujian tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni Kamis dan Jumat depan. 7 cabur yang akan bertanding di PON Bela Diri Manado untuk memantapkan bersama tim persiapan. Selanjutnya atlet akan menjalani tes fisik pada hari Kamis dan Jumat, ujar Ria Agus. Ria Agus menjelaskan pelaksanaan tes fisik sengaja tidak digabung dalam satu waktu secara bersamaan. Kebijakan ini diambil lantaran tiap-tiap cabur bela diri memiliki karakteristik fisik, dinamika gerakan, serta kebutuhan tes parsial yang berbeda. Demikian Warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, Mina Mari. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu-lagu kesayangan kita yang tentunya lagu-lagu Nusantara berikut ini ya. Diawali dari lagu yang berjudul Anju Ahu.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Nihan kok nana beras di hulu penuh nihan kau dekutu susi, agam dipalah nikuna.
2: Niku so aneh-aneh beras kau tercawa kekutu. Iya ma api-api lah sekedah makai beras, kini nambah lo nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
1: Agam dipasi niku sih.
2: Emang enggak mau mak cerita kau doh, kani sendiri kisah kau kegiatan di balai pekon.
1: Kegiatan api, wih kegiatan api.
2: Heh, mak nyerita doh enggak mau zaman niku. Hinji kan kani sendiri saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutup latihan sulam jalin kepang lu Medi di balai pekon.
1: Api, nutuk kuda kepang.
2: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
1: Api nasi cai kok mau cawa, awas Yodi.
2: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
3: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah dan kompleks mencerminkan kearifan lokal. Nilai artistik tinggi, semakin rumitnya motif, semakin tinggi nilai jual dan artistiknya. Sulam jalin kepang merupakan warisan budaya tak benda asal Lampung Tengah.
4: FM Suara Budaya Lampung.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, Mina Waris, mari nanti kita bergabung ke Pro 1. Nantinya akan mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjutkan beduk ajan maghrib. Kita terlebih dahulu akan mendengarkan lagu-lagu nuansa islami berikut ini. Kita mulai dari lagu Alhamdulillah.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga

0: jalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
1: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
2: Oh, gitu ya, Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
3: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
1: Menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.
2: Ya, minat mari untuk menantikan pengajian ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan berdoa ajan maghrib. Kita segera bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.
3: Ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
4: Aduh, itu mah beres, Bu.
5: Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu.
4: Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
3: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sarah. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
4: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
3: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
6: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Mendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1-5 dibacakan oleh Febri Ardiansyah dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM Suara.

0: kagahatong may lamban ni Hulun sa Assalamualaikum, Koko, dengayong kayong ni Kuya Luwa, watsaka, kirang mo tamu sa?
1: Kini ko law, niya juga daco etika ni law juga, ni ko mabayang arisan, ni ko tumbay mangsa, no pertama, si kabayang unyan, gata niya mangsa, ni ko mabayang.
0: Lola niya mga bayak, Medi. Niya ang pajak mali hapo, ang pajak mali skincare. Niya mana niya ang lunas pabayakan ko di RT si Kang Dudi. Lola niya mga bayak.
1: Niya juga kang beli, we. Buto niya. Saya nutuk arisan niya buto. Allah ni kunya susip niya. Naku buta seko buka ni kunji. Tanggung jawab ya kemana bangsa. Seko pun naga topeng.
0: Niya lima mga bayak. Tuh sapa mana?
1: Bayak, bayak. Pokoknya bayak. Kutunggu ni kudilamban ko. Kutunggu.
0: Niya makong na duit. Aku apa ko niya? Makong na duit niya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talam. Lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepentingan.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, Mina Muhari masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Nuryadi yang terus akan menemani Anda hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Ya, Mina Muhari masih kita nikmati lagu-lagu Nusantara setelah kita tadi menjalankan ibadah sholat maghrib ya bagi kaum muslimin tentunya. Baik, kita kembali akan mendengarkan lagu-lagu Nusantara seperti yang tadi saya sampaikan.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Medi, di palekok met, acak pihakannya jima kuliah ia terlalu lepas sekolah. Oleh kaya kuliah buering iring sekolah cak ia mawat. Mak sehat, kuda lekok api-api met.
4: Eh, iya ki pagi kerjanya pok kuol di Sabah dulu di cuma keke nih.
3: Caknya pok kuol, mas sekolah kuda lekok mulanya pok kuol.
4: Kado lagi agak habis sekolah, presiden kado uat, gubernur kado uat, kado nyepok kuol kau di mana di Sabah dulu di.
3: Ya Allah, dan gue kena gak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kado uat, segala-gala kado uat. Masa iyo anakmu kada kain tanam kuol juga hinggal kani. Sekolah.
4: Mengada duit nenya, nyanyi mesakat lo ya Allah. Ngina nihan dong kayak monjio.
3: Ya Tuhan, lainnya ngehina medinya kan sekedah nanya. Ki uli mengada duit lain alasan medi. Pemakita hiji gantala monian program medi. Seperti pihak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekolah kok anakmu mi sekolah rakyat. Kisah mengada duit.

0: program pendidikan berasrama yang dodo gelang di sekolah rakyat. Nah hingji gratis Medi, hingji jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahtera atau formasi miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA nya lumayan tadi.
0: Kamu lagi lepas untuknya, kamu daftar apa? Kamu daftar kok anak memilih sekolah rakyat, jangan sampai anak mau mak sekolah. Teman miskin, teman miskin.

mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kejar mahajin ibadah. Seolah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ku uai kekeng. Kantungnya juga kekeng. Amit amit gak sah.
2: Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Oh api sih. Apa itu yang minta koni kula sih?
2: Met, nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kau doniko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisela. Agar kilo uai makai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang ini agak mepo. Uai sombong sekam kami mat.
1: Kira biasa nih kau lon kengilu sih. Agar sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mat liam kau dosi kau kaji sih.
2: Iyo uli ku liat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan opo kam siluni sih met. Ya paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisela.
1: Nyak juga kan anak kajong si butuh uai yang kalian angkat niku gaul. Tapi mapi-api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya, ikhlas sih. Kidang, ya ada kesok-kesok gak kok kerjanya sa.
2: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men. Somoh ku latap. Maunya agak ngilu lagi zaman niku inji gawa oleh somoh ku kering jam tasa kemakau.
1: Ya kemekeh lah ke kemakau kerjanya. Segali somoh redang nunggu labung.
2: Oh iya, iya, semula mak gali lili mak halu, mak ngkong dah duit ni, Matt. Kemal kuat duit dekat injam
1: kudu dah lagi. Aku gawe uai nawe. Ya kalau aku mak kecahak ni uai kau. Aku
2: terima kasih, Matt yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi. Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Rompat FM Suara.

0: kepada Sang Merah Putih.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Minak Muari, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi bersama pemerintah kabupaten kota dan TNI dalam pelaksanaan program Desaku Maju, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan desa. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi program Desaku Maju yang digelar di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung pada Jumat 14 Agustus 2026. Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindu Kurniawan dan dihadiri para Sekretaris Daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Marindu mengatakan program Desaku Maju merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat desa. Beralih ke warca selanjutnya, Kapolres Pringsewu AKBP Dadi Perdana Putra mengajak mahasiswa dan organisasi kepemudaan OKP memperkuat kolaborasi untuk menjaga keamanan dan kondisivitas Kabupaten Pringsewu pada Minggu 16 Agustus 2026. Ajakan itu disampaikan Dadi saat ngopi bareng bersama sejumlah elemen mahasiswa dan OKP di KP Karenza, Kelurahan Pajaresuk, Kecamatan Pringsewu. Pertemuan berlangsung santai dan menjadi ruang dialog antara kepolisian dengan kalangan mahasiswa. Sejumlah hal dibahas mulai dari keamanan dan ketertiban masyarakat hingga peran pemuda dalam merespon persoalan yang berkembang di daerah. Dadi mengatakan pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dan berkelanjutan dengan mahasiswa. Demikian Warca pukul 19, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 20. Dan Minak Muari, ini kan tentunya ini sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dan saya Ferry Nurjadi, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Rompat FM, suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib peminat muari, Bang Medi Irawan di suasana hari Minggu malam Senin ya, 16 Agustus 2026. Persiapan untuk besok kita upacara bendera dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81. Bukan hanya memeriahkan tapi juga memperingati minat muari. Apa harapan-harapan minat muari di bulan Agustus di tahun 2026 ini? Apa harapan minat muari di usia 81 tahunnya Republik Indonesia? Banyak pasti.

0: adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Ibu Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener? Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
2: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja, Bu.
1: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
2: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
1: Apa iya, Bu? Yang benar. Kalau kayak gitu, aku juga maulah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
3: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

81 tahun telah berlalu sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan. Perjalanan saya kejung dipenuhi perjuangan, pengorbanan, harapan, jamaah cita-cita. Saya diwaris koandane para pendiri bangsa. Namun peringatan kemerdekaan mak semestinya dimaknai sebatas agenda seremonial berupa upacara, perlombaan atau berbagai bentuk perayaan. Momentum 81 tahun kemerdekaan harus jadi ruang refleksi guna ngeliat kembali atau muluh perjalanan bangsa, sekaligus juga dapat mengevaluasi sejauh ipa cita-cita kemerdekaan kadu diwujudkan. Gabungan Aliansi Badan Eksekutif Nasional atau BEM Nasional, saya terdiri Dema PTKIN, BEM PTNU, BEM PTMAI, BEM KSI, BEM PTAI, dan BEM Pesantren, memandang tema secerca harapan untuk Indonesia Maju sebagai refleksi atas kondisi bangsa saat ini. Harapan seluni api pun harus tetap dijaga kayak di tengah berbagai persoalan saya dihadapi anda di Indonesia. Harapan kupakau energi, saya ngegerak ke perubahan sekaligus kekuatan, saya nyanyi ke bangsa tetap berdiri ketika menghadapi berbagai tantangan.

Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Rompat FM Suara Budi.

0: biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
2: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
1: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
2: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
1: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
2: Oh gitu ya bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa bu, vaksin aja anak saya.
3: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

Mina Muhari, RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Rangkaian acaranya adalah Bazar UMKM, Seminar UMKM Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita 0882-7634-6047 atau Medi di 0813 6908 3001.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
4: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
3: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

Ya tetap di Prom 4 FM Minak Muari. Benar, kami menutup acara berikutnya di Prom 4 FM Suara Budaya Lampung. Berarti kini Minggu malam Senin Reji. Acaranya benar di Minggu pertama, Minggu depan, Minggu kedua. Ini Minggu ke berapa Minak Muari? Minggu ketiga. Itu Minggu kedua, Minggu ketiga ya. Berarti nanti akan ada acara. Tapi, kalau teringat itu gue lah benar.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.
2: Menemui momentum libur panjang atau long weekend dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, periode 15 hingga 17 Agustus membawa dampak positif bagi sektor pariwisata daerah. Pengelola destinasi wisata Pantai Sanggar Lampung Selatan mencatat adanya peningkatan animo pengunjung yang signifikan dibandingkan dengan akhir pekan biasa. Pengelola Pantai Sanggar Joko mengatakan bahwa bertepatan peringatan 17 Agustus pada hari Senin menjadi pemicu utama meningkatnya pergerakan masyarakat untuk berwisata. Waktu libur yang panjang memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu luang bersama keluarga. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, semangat perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus pemeliharaan keberagaman masyarakat Lampung akan diwujudkan melalui pagelaran seni dan budaya bertajuk Celebration of the Indonesia Independent Day and Diversity Through Art and Cultural Performance. Kegiatan perjumpaan lintas elemen dijadwalkan berlangsung di Asilo Hermeling pada Lampung pada Sabtu 22 Agustus mulai pukul 8.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Mengusung tema utama Let's Feel Our Independence by Nurturing Tolerance, Harmony and Peace on the Land of Lampung. Acara difokuskan untuk mengisi kemerdekaan dengan merawat toleransi, kerukunan dan perdamaian di bumi sang bumi Ruajurai. Ketua pelaksana kegiatan Kris Santos menyatakan bahwa pagelaran ini dirancang sebagai ruang perjumpaan inklusif bagi masyarakat dari berbagai latar belakang agama, etnis, dan budaya untuk memperkuat persatuan bangsa. Antara siapa yang wakca pukul 20, tokoh tengah mauloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Woi, Uti. Ini danau, tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo, alo. Nggak nak kuat nih tahu DP sejarah ini danau.
0: Aduh, Uti. Nggak so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So, itu dia. Kita mau cerita sekarang. Mau dengar enggak?
0: Ah, gagah ini. Ada bawa kukis ngarang atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu, kuak. Baginya DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata terang tidak sia-sia kemari, toh.
0: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Lele, kita polian apa dalam ini pohon, wah?
0: Abang Ana bilang, siapa yang mempanggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pate Dahulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pate Dahulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pate Dahulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu Ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
1: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, eh?
1: Hei, Muto, tabanggo!
0: Hus, asalimohuabu yoti.

Kembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: wali batango ayu wa wilayah boito papa ula tia papa
1: sabaripo jamu alu kuasamu tutua ui tauti
0: bolo po bisa lalo papa wau bolo po langgalanggalo asalija po dedeto
1: oi hemuto wala ulo patato po oteheta eluto dahai mapohumato
0: dilata mapohumato wanu eluto mototoheto tia maulo.

0: pembahasan masalah keluarga. Ope no mau putih tulalo, asal dila mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
4: Hemoto!

0: firasat Patida Hulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'opiyohu hama, moma'ana momitua, wonubo'ama motadia, bopohulia to'ayua, ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupati.

0: yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur,

0: de Tiladero, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Pati Dahulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Ulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: This is so sweet.
4: Sekau nih.

0: bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik aku ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, jangan datang cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lolong gabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patidahulawa tertekun dan gelisah.

0: terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun,

0: Mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu tuh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patih Dahulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Pecerita.
1: Ya, dia Sumanggoro.
0: Pantasan gak nape rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nggak nanti di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
1: Alah, mana nih Uti? Uti, Uti.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung Minak Muaki di suasana hari Senin malam, Senin, Minggu malam Senin ya, di 16 Agustus 2026. Lagu-lagu dari daerah Jawa Barat akan kami hadirkan di Perempat FM Suara Budaya Lampung, menemani suasana malam hari Minak Muaki di malam hari ini.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Nah, aku cabuk kau pai kikim ni susi ni weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sah.
1: Api kau ini mai diri. Nah, kadu tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payo kita, haga ku tunggu di lom sekani ku wajo. Ki iya katong cawa, tetukan aku keni. Kidang kimawan hatinya nong maling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tak susi.
1: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajah mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Di joyo lama.
0: Api niku cak nudu-nudu nyang aku kikim mak levelnya nengin nek kikim.

0: Ngegonjreng ya Mina Muhari, lagu yang barusan kita dengerin tadi judulnya adalah Mojang Priangan ya. Silakan yang mau bergabung, kami tunggu untuk Mina Muhari yang tentunya malam hari ini ingin melalui telepon kami di 0721255112 ya. Halo malam.
1: Assalamualaikum Cibipun.
0: Waalaikumsalam ya pun, dari siapa ini?
1: Cibi di Panjang.
0: Cibi apa kabar Cibi?
1: Alhamdulillah sehat. Apa sih kabarnya juga Medi?
0: Sehat juga alhamdulillah.
1: Minta lagu.
0: Apa lagunya?
1: Judulnya Emak, dari versi Kustian anak kecil itu.
0: Oh, coba jerit dulu Emak gitu biar datang Emak ya.
1: Udah ya, cuma enggak salam-salam lah.
0: Ya udah.
1: Ininya mau habis, ininya apa? Pulsanya.
0: Iya.
1: Buah jakum, buah sukun. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih ya. Haji Miri Panjang sudah ikutan bergabung. Halo malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Kamu lagi apa?
0: Aku lagi ini ngedata nih, yang mau ikut lomba mewarnai banyak benar sambil diketik-ketik. Kebetulan saya koordinatornya. Walah. Jadi sambil
2: sekali dirimu
0: nanti mau mewarnai anak-anak gitu kan.
2: Walah,
0: alhamdulillah.
2: Nanti puterin Bubui Bulan ya.
0: Bubui Bulan ya. Oke, kirim salamnya.
2: Ya, salamnya buat poro konco-konco yang insya Allah besok mau datang ke rumah ya, selamat datang. Kalau enggak ya alhamdulillah enggak apa-apa. Dan buatmu tetap semangat ya.
0: Siap.
2: Repo 40 Jaya Lampung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Abdullah. Terima kasih juga di Wai kanan sana ya. Mina Muhari, kalau ada yang mau gabung ikut lomba mewarnai, tapi buat anaknya ya Mina Muhari ya, bukan buat orang tuanya ya. Silakan boleh gabung telepon atau daftar di Bang Medi lah ya. Mina Muhari yang bergabung mendaftarkan anaknya di lomba mewarnai. Dia punya banyak banget. Silakan yang ingin bergabung telepon kami lagi, Mina Muhari 0721255112. Sebelum diputarkan lagu, tadi lagu Emak dari Kustian diminta oleh Cibi yang ada di Panjang. Terus juga tadi Kang Abdullah Bubui Bulan ya. Nanti Bubui Bulannya kita putarkan juga. Untuk Mina Muhari juga yang suka dengan lagunya, tetap setia di Perempat FM.

0: Squad. Hanya seri.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh ya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Gawat api sih, wataruk balak nihan, Jih.
4: Dunia kalaya ditutup kok, Jin, Jih. Jangan mah meninggal, kita kok taruh di balak
3: nihan. Iya, susah kan, Ki Wat. Ulun haga lapang-lapang.
4: Udah lah, bebayin asa. Susi, Susi, Susi, Susi! Tinggal kami Susi, jangan Niko! Allah! Dan senyum-senyum Niko, Niko mah ngekasa kok, Don. Jih, taruhnya sangat halang yang kalaya.
3: Iya, mau. Alah, sengaja kok sengaja nyetar pulihnya gawat gue. Emang sengat sampai
4: kok. Aduh, kita Niko suka izinnya sih kok nyampe sama sikam. Niko pak sikam mah pandai, sikam mah keteliu.
3: Iya, sikam mah pandai. Ya, tapi mun ha izin-izin mah kanduman izin-izin kan tonya kan ngguna kok kelayan di depan dilamban. Kok tapi izin-izin. Padahal
4: dan mengganggu masyarakat keteliu susi sikam mah kenyang IPA. Allah kan izin.
3: Oh, dia mah ikut keliling, udah nak kutik lilingnya hanggang di udi. Apa mun ha ami menganti sih hanggang dudi. Lagi lancar lagi ku pakainya.
4: Sikam biasa lewat Dija susi, sikam biasa lewat Dija.
3: Dija. Untuk hal ini sampai jempol kutinggi kang keliling pada atas dude, maksudnya kang Ija.
4: Oh, dikunjung sah, hanya pengkuntungan hajatan tidak mengakui kau jangan makan dua mel, kan jangan Ija.
3: Iya, kan mak izin lagi. Kenapa kau tidak hantong aja mau?
5: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

0: menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
1: Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini

seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang dewasa.

Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
4: Iya, kenapa emangnya?
3: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
4: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
3: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
4: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
5: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

Minda Mori, waktunya kita harus undur pamit. Enak ya lagu-lagu Jaipongannya sudah dihadirkan di Perempat FM malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur Minda Mori. Saya tentunya kangen ya dengan Jaipong-Jaipong dari daerah Sunda atau dari daerah Jawa Barat. Tapi Perempat FM, Mbak Minda akan terus hadir dalam launi debingikan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya nanti kita akan dengarkan lagu-lagu Dangdut Lampung dan juga lagu-lagu klasik Lampung.

0: Bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
1: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
0: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
1: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
0: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
1: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

Buasak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking Sai mengalun, tahi tradisi Sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minat Muhari di Papun, Minat Muhari berada nerimanian, Minat Muhari tetap setia di Prompat FM Suara Budaya Lampung. Jam lagu-lagu dangdut Lampung saya dihadir kok ya. Jangan lupa dengan Skosikam di FM Walu-Walu 5 MHz. Udah juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Buka website jam streaming Sikam www.rri.co.id.

0: Nen, apa kabar?
1: Sehat, sehat.
2: Dek, masih iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mah udah takut duluan, belum aja bertindak. Pokoknya, Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sastra lisan Lampung yang berbentuk puisi. Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, Menggala Tulang Bawang, Pubian, Sungkai, Waikanan, dan Melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung Pesisir dikenal dengan istilah segata. Dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria. Seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jagadamak.

Makasih ya beda muaki. Indonesia berusia 81 tahun. Besok upacara peringatan HUT RI ke-81. Karyawan-karyawati RRI juga memastikan untuk upacara jemaah minum muaki di halaman LPPR RRI Bandar Lampung dimulai jam 7. Misalkan telat bandung kena SP. Jadi minum muaki memang ini wajib sekali harus diikuti gitu minum muaki. Harapannya bukan hanya sekedar seremoni upacara, tetapi juga refleksi 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Ada secerca harapan untuk Indonesia maju gitu ya minum muaki ya. Dimana 81 tahun kado berlalu sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan, perjalanan panjang dipenuhi perjuangan, pengorbanan, harapan dan cita-cita yang diwariskan para pendiri bangsa. Namun menamuaki peringatan kemerdekaan mak semestinya dimaknai sebatas agenda seremoni, gegoya upacara, perlombaan ke berbagai bentuk perayaan. Jadi momentum 81 tahun kemerdekaan harus jadi ruang refleksi guna ngeliat kembali perjalanan bangsa sekaligus juga mengevaluasi sejauh ipa cita-cita kemerdekaan kadu diwujudkan minamuaki. Jadi hakopan sekecil seluni api pun harus tetap dijaga di tengah berbagai persoalan saya dihadapi Indonesia. Hakopan ngupako energi, saya ngegerako perubahan sekaligus kekuatan. Saya nyanyi bangsa Indonesia tetap berdiri ketika menghadapi berbagai macam tantangan.

0: membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
1: Medi, di balik kok med, acak pihakan ni jima kuliah ia terlulah pas sekolah. Oleh kain kuliah buring iring sekolah cak ia mawat. Mak sehat, kudah lekok api-api med.
2: Eh, iya ki pagi kerjanya pok kuol di Sabadu di cuma keke ne.
1: Caknya pok kuol, mas sekolah kau dah lekok, mulanya nyepok kuol.
2: Aduh, tak lagi agak habis sekolah, presiden kado uat, gubernur kado uat, kado nyepok kuol kau di mana di Sabadu di.
1: Ya Allah, dan gogo kena gak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kado uat, segala-gala kado uat. Masa iyo anakmu kada kain tenang kuol juga hinggal kani. Sekolah.
2: Mengedek duit nenyak, nyanyi mesakat lo ya Allah. Ngina nihan dong kayak monjio.
1: Ya Tuhan, lainnya.

0: kami sekolah rakyat, kita nggak ada duit.
1: Hah? Sekolah rakyat kepanya miskin, liom nyekolah aku di sekolah rakyat.
0: Dan liom-liom segala kan nuntut ilmu, nah penting, Medi. Jadi pemerintah harus menyiapkan program pendidikan berasrama. Ya udah gelang di sekolah rakyat. Nah, hingga gratis, Medi. Hingga jadi inisiasi andanya pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga, perasejahteraan, berprogresi, miskin ekstrim, termasuk niku.
1: Daftar di IPA-nya, lumayan
0: lagi. Hatta lagi, lepan untuknya, ham daftar apa? Ham daftar kok anak memilih sekolah rakyat. Dan sampai anak mau sekolah. Teman miskin, teman miskin.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti

0: penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat kayu sango batang tuweh di ulu tulung. Wakak no tijang-tijang, anjak bah tigah lambung. Wat kayu sanga batang tuweh di hulu tulung. Bakak ni tijang-tijang, tuweh di hulu tulung. Api kidah.
0: Artinya, ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya, hunih atau pelangi.
2: Awalnya, hanya ikut-ikutan. Sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak, bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah, bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Intan, sini kan dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Kan, sana kita duduk.
2: Iya, udahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Si. Dia baik. Aman baik. Kata-kata gak nyak liom. Anak konawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut kosa apa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu konyak panelnya siapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim. Siapa lagi Rapi Amat. Pahlawan Saban, duh.
5: Apa moneh kidah medi sebagai ulun tuha. Ha anakmu nanya siapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai kodoh pahlawan jak Lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat moneh kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam satu perwira negara anak kan jak Lampung lah, Met. Apa moneh mulahan ni kohanan pandai murafi Ahmad Jemaat Halilintar. Doh, tiapal ke moneh nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
4: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak hafalnya. Odoh ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
6: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Rina Muari, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri, dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.
1: Kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
2: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Siapa bilang ekonomi itu ribet? Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widih, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.
3: Budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini kemudian disimpan dengan wadah tertutup hingga seminggu. Selain bahan dasar tersebut, pekasom juga dilengkapi dengan bumbu rempah yang menggoda yang sudah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang dewasa.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
1: Tari Cangget adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat, misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan antar sesama.
2: Propan FM, suara budaya.

Mina Muari, beno tepat pukul 00. Mungkin kam dapat doa jejama untuk Indonesia tercinta, Mina Muari. Mudah-mudahan kam lebih sejahtera. Nyepok duit mak susah, bias-bias mak mahal, bensin mak mahal, dan lain-lain ya. Harapan kira mudah-mudahan bangsa Indonesia lebih kompak, tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang bisa menghancurkan gitu ya. Dan mak lupa kamu ucapkan selamat HUT RI ke-81 untuk Indonesia kita tercinta. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Indonesia ya, Mina Muakhir. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.
1: Pak, Bu, beri suka bajut.
2: Ada uang receh enggak, Pak?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasih nyak waktu, ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adik, Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kuliner.

Mina wahai dai kanca di papun jenganan kuti. Tunggu dijapai puja makam di sepanjang kadis inji. Kamu bisa guna petunggu malah cuma pagi di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Mina wahai suunyi ini wakili kerabat kerja saya bertugas di kemucapku selamat debingi. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, salam budaya.

Indai kanca kuni di papunjunganan putih, sinjela program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Menyelenggara ko siaran sekejung hari sinji, Senin 17 Agustus 2026. Anjak studio sikam saya bertugas mengucap ko selamat mahayu, selamat menengiskon, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamuakin dekan casunyi di papun jenganan kuti. Senang sekali kembali kami hadir menemani kebersamaan kita dalam Helauni pagi ini bersama saya Nona Karisma yang juga akan menemani kebersamaan kita hingga nanti tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini sebelum kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama program Masatu RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi. Kembali ke ruang dengar Anda, kami akan hadir dengan rangkaian Nada Islami.

0: scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
2: Gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Si, si, si. Dia pengen ngaman pake gila dal hata-hata ganyak liom. Anak ko nawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut ko sapa gua pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ngulu ko nyak pandanya sapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim. Sapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan sapa, duh.
1: Apa moneh kidah medi sebagai ulun tuha? Ha anak munanya sapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai kodoh pahlawan anjak Lampung ni sapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat moneh kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa alam sa ratu prawira negara anak kan anjak Lampung lah met. Apa moneh mulhani ko anak pandai murafi aman.
2: Bida muaki dimanapun bida muaki berada selanjutnya kembali kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan hari ini kami hadirkan ke ruang dengan Anda dari jam 5 hingga jam 6 pagi dalam Mutiara Pagi. Dalam dialog kajian islami hari ini, kita akan mengangkat tema terkait tiga hal yang mencelakakan. Tentunya tiga perkara yang juga bisa membuat kita binasa, yang bisa membuat kita celaka. Ini perlu kita pahami agar bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber Ustadz Mirza Pahlevi, SAG MHI. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktu bersama kami untuk sharing tentunya terkait dengan tema tiga hal yang mencelakakan. Sebelum kita buka line diskusi Ustadz untuk jalur telepon maupun juga di WhatsApp, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait dengan tema tersebut. Silakan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar, rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan agenda kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kita semua mudah-mudahan atas izin Allah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu wasallam. Para pendengar rahimakumullah, kalau bulan yang lalu kita sampaikan tiga hal yang menyelamatkan, maka kita teruskan hadis itu pada hari ini. Kita coba sampaikan tiga hal yang mencelakakan. Rasulullah dalam satu hadisnya menjelaskan fa'ammal muhlikat, adapun yang mencelakakan pertama adalah fahwa mutba'i, artinya nafsu yang diperturutkan. Para pendengar rahimakumullah, bahwa manusia memang salah satu perangkat yang Allah berikan adalah nafsu. Nafsu itu pada dasarnya ya netral-netral saja, artinya fitrahnya manusia itu memiliki nafsu. Nafsu itu adalah keinginan, hasrat atau kehendak, dorongan. Hal itu sah-sah saja. Dan justru tidak akan berkembang, tidak akan maju kalau manusia tidak punya nafsu. Ya, dalam makna keinginan dan dorongan. Hanya persoalannya sedang jamaah rahimakumullah, bahwa nafsu itu bukan dimatikan. Ya. Tidak mungkin kita bisa mematikan nafsu. Tapi juga nafsu jangan diperturutkan. Tapi yang benar nafsu adalah dikendalikan. Itu yang mesti kita pahami ya, bahwa kalau kita sudah menuruti kehendak hawa nafsu pasti kita akan ya bahasa orang membabi buta yang tidak lagi mengetahui batas-batas boleh dan tidaknya. Tapi nafsu itu mesti dikendalikan. Sebab kalau orang sudah memperturutkan hawa nafsu itu ada beberapa ya. Pertama bisa saja dia mencintai dunia secara berlebihan ya, dan ada istilah hubbud dunia. Ya. Bisa juga dalam bentuk orang yang menghalalkan segala cara ya, karena dia memperturutkan hawa nafsu, atau juga dia melalaikan kewajiban-kewajibannya. Itu semua dampak dari orang yang memperturutkan hawa nafsu, dan ini tentu akan membahayakan kita semua. Tidak sedikit orang yang celaka binasa justru karena dia dikendalikan oleh nafsunya. Tapi tentu bagi kita mencoba untuk mengendalikan hawa nafsu itu, bagaimana caranya? Pertama, kalau kita akan melakukan apapun, berbuat apapun, bahkan berucap, bersikap apapun, pertama tentu kita konsultasikan dengan iman kita ya. Artinya, iman akan memberikan batasan boleh dan tidak, iman akan memberikan batasan halal atau haramnya, iman akan memberikan batasan dosa atau tidaknya, dan begitu seterusnya. Artinya kita mesti berkonsultasikan ini dengan keyakinan kita, dengan ajaran kita, dengan Islam yang kita yakini itu. Yang kedua, bahwa konsultasikan itu dengan akal kita. Akal pikiran, logika ini akan memberikan batasan manfaat mudarat, kebaikan, keburukan dari apa yang kita lakukan. Sehingga ketika kita konsultasikan dengan akal, akal akan menganalisa, oh ini baik, ini buruk, oh ini manfaat, ini mudarat. Itu pun jadi pertimbangan bagi kita untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, konsultasikan itu dengan rasa, perasaan. Kita menimbang perasaan. Artinya ketika yang akan kita lakukan ini, wabil khusus yang bisa bersentuhan berkaitan dengan orang lain, kita mesti menimbang, ya, menyakiti orang atau tidak, membuat orang tersinggung atau tidak, dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah konsultasikan dengan ketiga hal ini dan ternyata boleh, artinya nyaman, pas saja, itulah alat kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, ini menjadi titik kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena itu jangan sampai kita memperturutkan hawa nafsu, dan justru inilah yang akan menjadi penyebab kita celaka, ya. Nah, hawa nafsu bukan dimatikan tapi dikendalikan. Yang kedua yang berpotensi mencelakakan kita adalah split yang berturutkannya. Wasuhal mutok, ya, pelit yang ditaati lah. Nah, bagaimana ini para pendengar rahimakumullah, bahwa kita bedakan antara pelit dengan hemat, ya. Kalau hemat itu gaya hidup, bahkan sangat dianjurkan karena itu lawan dari mubazir, ya. Jadi mesti kita berhemat dalam hidup, tidak menggunakan sesuatu secara berlebihan, tidak, dan seterusnya, sehingga perlu untuk gaya hidup yang seperti ini, ya. Karena ada orang bilang hemat dan pelit itu beda-beda tipis. Tidak, ini beda-beda persoalan, ya, beda-beda dua hal yang berbeda. Ini kalau hemat itu gaya hidupnya, artinya sah-sah saja, dan Islam menganjurkan kita untuk hemat dalam berkonsumsi. Ya. Tetapi kalau pelit itu terkait dengan kewajiban kita terhadap harta, ya, kewajiban kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Pelit itu berkaitan dengan kewajiban kita. Misalnya, kalau kita penghasilan kita sudah mencapai nisab haulnya dan kita sudah terkena wajib zakat, kemudian kita tidak zakat, itu namanya pelit itu. Kita bisa berinfak tapi enggak mau infak, itu namanya pelit. Kita bisa bersedekah tapi tidak mau bersedekah, itu namanya pelit. Nah, itu pelit, ya. Jadi pelit itu berkaitan dengan kewajiban kita terhadap harta itu. Itu pelit. Rahimakumullah, Allah mengatakan bahwa orang yang pelit itu sesungguhnya pelit pada dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena harta itu yang milik kita itu bukan materinya, bukan bendanya, tetapi manfaatnya. Nah, kalau kita bicara dua sisi, harta bisa kita manfaatkan untuk kehidupan duniawi kita, ya benar, karena kita hidup di dunia. Tapi harta juga kita coba untuk mengambil manfaat untuk kehidupan akhirat kita. Kalau kenikmatan dunia sudah bisa kita ukur, seperti itulah yang bisa kita nikmati, makan, minum, berpakaian, dan seterusnya. Segitu yang bisa kita nikmati untuk keperluan duniawi kita. Tapi bagaimana kita untuk mengambil manfaat harta untuk kehidupan ukhrawi kita? Ya, satu-satunya cara, tunaikan kewajiban kita dengan harta itu. Zakat, infak, sedekah, seterusnya, dalam rangka kita mengambil manfaat harta untuk kehidupan akhirat kita. Nah, kalau Allah katakan kita pelit itu pelit pada diri sendiri, kenapa? Sebegitu banyak harta yang Allah berikan, kita hanya memanfaatkan untuk kehidupan dunia kita. Padahal kehidupan dunia sangat terbatas, ya. Artinya sangat terbatas, ya. Wafat kita selesai. Tapi bagaimana kita mengambil manfaat untuk kehidupan akhirat kita yang kekal? Maka wajar kata Allah katakan, orang yang pelit itu pelit pada dirinya sendiri. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang mencelakakan kita adalah ujub, ya, orang yang bangga dengan diri sendiri. Bahkan ini kata Rasul, inilah yang paling berbahaya, kata Rasulullah. Orang yang bangga dengan dirinya sendiri, ya. Sombong. Nah, ini khawatir kita, ya. Karena dua simbol, ya, dua simbol makhluk di muka bumi ini yang Allah binasakan justru karena kesombongannya. Pertama, ya, Fir'aun, ya. Fir'aun itu sombong langsung kepada Allah, ya. Dengan memproklamirkan dirinya jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan tertinggi bagi kalian. Ini Fir'aun, ini simbol dari kesombongan yang meremehkan syariat. sombong yang langsung berhadapan dengan Allah, seakan-akan menantang Allah langsung. Itu sombongnya Fir'aun. Nah, itu perlu kita cermati ya. Nah, yang kedua adalah sombongnya horizontal, iblis. Iblis ini sombong kepada sesama makhluk, meremehkan manusia. Karena iblis tidak mau sujud dengan Adam dan mana hormat dengan Adam, mengakui eksistensi Adam, dia tidak mengakui itu. Maka keluarlah kalimat dari iblis, ana khairum minhu. Kita bandingkan, kalau Fir'aun ana rabbukul a'la, tapi kalau iblis ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sedangkan Adam dari tanah. Mungkin perasaan iblis api lebih mulia dari tanah dan seterusnya. Nah, ini kesombongan ya. Nah, karena Rasulullah memberikan takrif sombong itu melalaikan syariat dan juga meremehkan sesama manusia. Nah, itu dua. Ada sombong vertikal, ada sombong horizontal. Para pendengar rahimakumullah, kenapa kemudian sombong ini mencelakakan kita? Karena kesombongan itu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Bahkan Rasulullah mengunci orang sombong tidak akan masuk surga. Orang yang menyimpan kesombongan di hatinya walaupun sebesar biji darah. Sebegitu bahayanya sombong. Karena itu jangan pernah kita merasa lebih dari siapapun dan dalam hal apapun. Karena ini akan menjadi membahayakan diri kita sendiri. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih.
0: Baik Ustadz, kalau kita bicara terkait dengan tiga hal yang mencelakakan seperti yang Ustadz tadi sudah sampaikan, ada tiga hal ya Ustadz ya, terkait dengan nafsu yang diperturutkan, kemudian juga pelit yang ditaati, dan sombong. Bahkan tadi ada dibilang sombong vertikal dan horizontal begitu ya Ustadz. Sombong saat kagum dengan diri sendiri, melalaikan syariat begitu ya, sombong yang melalaikan syariat agama, dan juga sombong yang meremehkan sesama manusia begitu Ustadz. Dan tentunya semoga kita dijauhkan dari tiga hal yang mencelakakan kita tersebut. Kita undang serta untuk pendengar ikut berinteraksi bersama kita di sini Ustadz lewat line telepon dan juga lewat line WhatsApp di line telepon 0721269720 atau juga di line WhatsApp 0811720709. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung.
0: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung. Kali ini kita sedang berdiskusi terkait tiga hal yang mencelakakan bersama dengan narasumber Ustadz Mirza Pahlevi. Silakan pertanyaannya Pak.
2: Ya maaf Pak Ustadz, di luar tema nggak apa-apa Pak Ustadz. Agak jauh sedikit katanya. Ini baru semalam kejadian Pak Ustaz. Jadi pada saya biasa sholat di situ, di masjid itu. Jadi waktu habis mau sholat itu Ustaznya bilang begini, bapak-bapak nanti kita sehabis sholat ini kita sholat syukur nikmat ya gitu. Setelah sholat syukur nikmat, terus nanti kita tahlilan ya begitu saya bilang. Ini menurut kiai-kiainya seperti itu. Itu saya kan kaget Pak Ustaz, saya kan belum ngalamin seperti itu. Nah ini ada dua Pak Ustaz. Yang kedua itu zikir itu 165 kali itu zikir. Nah lantas kalau kita itu belum selesai, ada yang hanya ngobrol, namanya kita kan kumpul kan ada yang ngobrol Pak Ustaz. Itu katanya batal lagi, jadi ulang lagi. Loh, saya pikir kok ini ada ajaran seperti, ya mungkin dia punya dalil lah, saya tuh belum tahu dalilnya. Nah mudah-mudahan Pak Ustaz bisa menerangkan dalil ini Pak Ustaz. Baik, itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz, silahkan untuk tanggapannya atas pertanyaan tersebut.
1: Iya, Allah alam ya, apa namanya, ya dijelaskan sholat syukur itu konteksnya apa, apakah karena malam kemerdekaan kita gitu bersyukur merdeka dan seterusnya ya. Tapi yang jelas bahwa kalau kita ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah ya berbagai cara memang ya, jadi nggak harus dengan cara seperti itu. Dan wallahualam saya belum juga menemukan ya, istilah sholat syukur ya. Tapi kalau dalam rangka kita berkumpul kemudian bersyukur, tasyakuran lah dalam rangka apa momen apa, mungkin kita tasyakuran dengan bersedekah dengan tetangga sekitar kita, yaitu tidak ada masalah. Tetapi kalau ada istilah salat syukur, ya mungkin ya kita perlu perdalam lagi ya untuk mencari dasarnya melaksanakan salat syukur. Kemudian yang kedua terkait zikir, ya zikir tentu ya ada zikir yang bersifat ritual ya selesai sholat atau kemudian di momen-momen tertentu kita berzikir, tapi ada zikir yang bersifat umum ya tidak kemudian zikir itu kan pada intinya bagaimana kita melibatkan Allah dalam segala urusan yang kita lakukan ya. Nah, ada yang memang sudah zikir yang sudah diritualkan selesai sholat subhanallah 33 dan seterusnya kan itu, atau kita memperbanyak zikir-zikir kalimat-kalimat thayyibah. Memang tidak ada batasan ya, karena dzikrun katsira di ayat itu bagaimana kita berzikir itu yang banyak ya, tidak dikaitkan dengan jumlah, kecuali memang ada hadis tertentu yang menentukan jumlah ya, seperti kita subhanallah 33, alhamdulillah 33 dan seterusnya, itu memang jelas dalam hadis ada dikatakan tentang jumlah. Tetapi kalau memang di dalam hadis tidak menyebutkan jumlah, boleh kita berzikir sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Tapi tentu di momen-momen yang memang diperkenankan. Saya kira itu mungkin. Jadi kalau ada istilah dibatasi 165, itu pun kita harus mencari ya. Jadi mana angka 165 itu? Namun kalau misalnya sudah 164, terus dia ngobrol batal ulang lagi, gitu. Kan ini pun perlu kita cross check lagi ya. Artinya kalau memang memungkinkan, mungkin Bapak bisa tanya gitu dari yang mengamalkan itu, apa sih yang menjadi dasar mereka. Tapi sepengetahuan yang saya sampai saat ini, saya belum menemukan ya yang Bapak ceritakan dalam kejadian tadi malam. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk tanggapannya. Ustadz, ini juga sudah ada pertanyaan dan mungkin memang di luar tema tapi masih berkaitan dengan ketentuan zikir seperti itu Ustadz. Ini ada WA dari Bapak Dedi di Bandar Lampung. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa hukumnya jika zikir bersama setelah sholat dan dikeraskan? Mohon pencerahannya Ustadz. Wassalamualaikum.
1: Iya. Jadi memang banyak yang kita orang mengamalkan yang seperti itu ya. Artinya kalau kita melihat memang ada dua hal ya. Ada memang yang berzikir itu dengan masing-masing ya. Dia masing-masing lah berzikir, tidak diimami lah bahasanya. Masing-masing saja berzikir. Tapi ada juga memang diimami oleh imamnya bersama-sama. Nah, memang ada kejadian Rasulullah itu pernah di dalam satu majelis atau satu salat berjamaah yang dia melihat orang di belakangnya itu mungkin banyak yang belum paham ya tentang zikir. Seterusnya maka Rasulullah keraskan itu sembari untuk mengajarkan kepada jamaah tentang tata cara berzikir. Artinya itu pernah dilakukan ya, bahwa nah apakah ini menjadi ketentuan umum yang artinya oh Rasulullah pernah kok melakukan, maka ya tidak apa-apa. Nah, ada juga yang berpaham sepanjang itu pernah dilakukan Rasulullah maka dilazimi atau tidak itu persoalan lain, tapi itu Rasulullah pernah melakukan, artinya tapi tentang dan dalam rangka mengajarkan kepada jamaah tentang tata cara berzikir. Nah, saya kira itu. Jadi sekali lagi bahwa ini ruang diskusi ya, ini ruang untuk kita karena yang mengamalkan dengan disirkan masing-masing berdoa juga ada dalilnya, artinya dan itu yang dilazimi oleh Rasul dan para sahabat. Tetapi ada juga Rasul mengeraskan itu untuk memberikan yang mengajarkanlah kepada jamaah yang belum paham tentang tata cara zikir. Nah, bahwa kemudian ada yang mengamalkan itu untuk ya, itu juga tidak ada masalah. Jadi sekali lagi bahwa ini kita mencoba untuk saling memaklumi di wilayah itu, tidak kemudian menjadi hal yang diperdebatkan, diperselisihkan, tetapi kita kembali kepada ilmu dan keyakinan kita masing-masing. Nah, kalau kita memang termasuk yang meyakini dan melazimi zikir masing-masing di sendiri, ya itu juga dibenarkan. Tapi kalau misalnya ada orang yang juga melakukan hal yang berbeda dengan kita, toh mereka juga yakini ilmu dan keyakinan mereka bahwa mereka melakukan itu pun juga atas dasar ilmu mereka. Nah, jadi di sini karena bagaimanapun juga ini tidak mungkin kita bisa pertemukan, perdebatkan, tapi kita mencoba untuk saling memaklumi saja. Sekiranya itu.
0: Baik Ustadz, terima kasih untuk tanggapannya. Ustadz, kita sudah ada juga yang bergabung lewat line WhatsApp. Ini dari Rio di Pramuka. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana cara kita menjaga diri dari sifat sombong supaya kita tetap rendah hati ketika kita sudah memiliki ilmu, pengalaman, atau pendapat yang berbeda dengan orang lain, Ustadz?
1: Iya. Pertama kita harus tanamkan bahwa sombong itu milik Allah. Jadi hanya Allah saja yang bisa sombong kepada makhluknya. Karena memang Allah Maha Kuasa. Nah, jadinya kalau kita sombong, ya seakan-akan kita meniru sifat Allah. Ini bahayanya satu ya. Jadi kita harus tanamkan bahwa yang berhak sombong hanya Allah. Allah lah yang, karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, ya wajar Allah memiliki berhak sombong atas makhluknya. Artinya kalau kita mengadopsi sifat itu, berarti kita mengadopsi sifatnya Allah. Itu bahaya dari sisi akidah seperti itu. Maka sombong itu sama seperti kita mengadopsi sifat Allah itu. Dan yang kedua tentu, sombong itu pada konteks hablum minallah, hablum minannasnya, itu kan pasti akan menimbulkan hal negatif bagi orang-orang di sekitar kita. Karena tidak ada orang yang simpati dengan orang sombong, tidak ada orang yang suka dengan orang sombong, tidak ada orang yang nyaman dengan orang sombong. Itu pasti akan bernilai negatif. Itu hal-hal seperti itu. Karena tidak ada satupun orang yang suka dengan orang sombong, apapun judulnya, sombong apapun, itu pasti rata-rata manusia nyinyir ya, atau enggak suka dengan orang sombong dalam hal apapun kesombongan itu. Nah, kalau kita menyadari seperti itu, Allah saja benci sama orang sombong, manusia pun benci sama orang sombong. Nah, dan bahkan Rasulullah mengatakan bahwa kita nanti tidak akan masuk surga orang yang sombong dan seterusnya. Nilai-nilai seperti inilah yang coba kita tanamkan. Dan nah, artinya kan itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kita untuk sombong. Bahkan merugikan kita dunia akhirat sombong itu. Nah, kalau kita meyakini itu, ini tidak mungkin. Yang kedua, apa sih yang perlu kita sombongkan? Ya, coba tanya pada diri kita masing-masing. Coba cross-check saja, di checklist saja. Apa sih yang patut layak untuk kita sombongkan? Kita cek. Tidak ada satupun. Kita merasa kaya, Allah Maha Kaya. Banyak yang lebih kaya. Kita merasa pintar, banyak yang lebih pintar. Kita merasa hebat, banyak yang lebih. Dan seterusnya. Karena itu, dalam urusan ini, jangan sampai kita. Nah, karena memang tidak ada satupun yang layak, patut untuk kita sombongkan. Nah, saya kira itu mungkin jadi banyak hal negatif yang akan muncul di kita, baik menyangkut hablum minallah kita, hablum minannas kita, kehidupan dunia kita, bahkan sampai kehidupan akhirat kita. Nah, ini dampaknya. Maka sekali lagi bahwa tidak ada satu alasan pun kita untuk sombong, dan tidak ada satu manfaat pun bagi sombong itu, dan juga tidak ada satu makhluk pun yang menyukai orang sombong, bahkan Allah pun benci dengan orang sombong. Nama. Jadi apa alasan kita untuk sombong? Saya kira itu.
0: Oke, baik Ustadz, semoga kita selalu dijaga ya Ustadz ya, dari sifat merasa paling benar. Apalagi memang kita setiap hari mungkin kita menemukan hal baru, belajar hal baru, dan juga punya pengalaman baru. Tetapi bukan berarti kita menjadi diri yang lebih sombong, merasa paling tahu, dan apalagi sampai sulit menerima nasihat ya Ustadz ya. Ya, semoga kita bisa menjaga diri dari itu semua. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung juga di line telepon kali ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
3: Iya.
0: Baik, Mas Apin, kita sedang berbicara terkait dengan tiga hal yang mencelakakan bersama dengan Ustadz Mirza Pahlevi. Silahkan pertanyaannya, Mas Apin.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat, Pak Ustadz. Sehat, sama keluarga besar, Pak Ustadz ya, Mbak Dian ya.
1: Amin.
3: Yang ibaratnya itu ya, pertama mungkin, mohon maaf kalau salah, Pak Ustadz ya, mungkin lisan.

0: mohon penjelasannya Pak Ustaz. Bagi yang saya selalu ya.
1: Amin.
0: Udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Apin. Silakan untuk tanggapannya Ustaz.
2: Iya, memang kadang-kadang fenomena seperti itu Pak Satin ya, bahwa ada orang yang rajin beribadah, taat, hidup-hidupan dunianya ya begitulah. Tapi ada orang yang maaf, yang mungkin sholat juga jarang, bahkan masih melakukan maksiat, hidup dunianya malah bergelimang harta. Hati-hati Pak Tim ya, justru disitulah letak keadilan Allah. Artinya begini, bahwa pertama bisa saja ada istilah, mungkin Pak Atin pernah mendengar ada istilah istidrots. Istidrots itu adalah nikmat yang atau azab yang tertunda atau nikmat yang menjadi penyebab azab. Itu hati-hati ya. Kita lihat misalnya fenomena dari sisi kekuasaan Fir'aun, sehebat apa dia itu kan, kekuasaannya bahkan sampai mengaku Tuhan segala macam, tapi bina itu hanya alat untuk binasa. Kekayaan Qarun pun demikian, kekayaannya tidak terhitung, tapi apa dia sukses gagal juga. Nah, kenapa? Bagi orang-orang yang ingkar, bisa saja Allah berikan dia kekayaan yang melimpah, tetapi itu hanya sarana wasilah bagi Allah untuk mengazabnya. Itu satu ya. Artinya belum tentu, kata Rasulullah, ketika Allah bukakan pintu rezeki, hati-hati. Kenapa? Jangan-jangan itu istidrot. Istidrot itu azab yang tertunda. Itu harus kita yakinkan. Nah, sebaliknya, kenapa kita kok sebagai orang yang sudah mencoba taat, mencoba beribadah, kok hidup kita begini saja? Begini Pak Atin ya, bahwa kalaupun kita berkeyakinan ada kehidupan setelah kematian, ya, bisa saja ketika di dunia Allah berikan kita sekedarnya saja untuk bisa menjalani hidup, untuk bisa beribadah dan seterusnya, tapi Allah akan ganti seluruh kekurangan kita di dunia ini dengan kenikmatan akhirat. Seberapa mau kita bandingkan itu? Artinya jangan sampai kita berkeluh kesah. Di mana letak? Justru Allah adil sekali. Kita di dunia, Allah pelihara kita, iman kita di dunia, pelihara ibadah kita, ya sudah, dunia secukupnya saja. Yang penting bisa bertahan hidup, kemudian bisa meneruskan hidup, dan bisa beribadah seterusnya. Tetapi segala kekurangan dunia ini, yang menurut kita kekurangan di dunia ini, insyaAllah akan Allah ganti dengan kenikmatan akhirat. Dan tidak ada bandingannya. Nah, itu Pak Atin. Jadi, ya potret para nabi pun, ada Nabi Ayub alaihissalam, yang Allah ambil seluruh hartanya, Allah wafatkan seluruh anaknya, dan beri pula penyakit. Dia nabi. Kenapa Allah begitu kan? Karena Allah, disitulah letaknya bahwa Allah meridhoi hambanya, tidak mesti dengan memperturutkan keinginan hambanya. Ada yang Allah ridhoi dengan kekayaannya, ada yang Allah ridhoi justru dengan kemiskinannya, dengan kekurangannya. Nah, yang terpenting, kita kaya atau miskin, tapi tetap dalam ridho Allah. Jadi nah, bentuk Allah memberikan ridho, tidak bisa kita hitung dengan akal fikiran kita. Nabi Sulaiman diridhoi Allah dengan kekayaannya. Nabi Ayub justru diridhoi dengan segenap kekurangannya. Dua-duanya nabi, dua-duanya diridhoi. Tapi bandingkan juga dengan yang lain. Ada orang yang dikayakan Allah dengan murkanya. Ada juga di dunia seperti orang yang hebat, tapi justru dengan dimurkai Allah. Jadi itu Pak ya. Jadi mengukur ridho dan murka Allah belum tentu dengan fasilitas keduniaan kita, seperti itu.
1: Baik Ustadz, namanya juga kita manusia, terkadang suka sawang sinawang gitu ya Ustadz bahasanya. Kita ngelihat mereka sepertinya kok kayaknya indah sekali kehidupannya, tapi kok kita gini-gini aja. Tapi Masya Allah ya Ustadz, penjabaran dari Ustadz tadi membuat kita tentunya bisa lebih berfokus pada diri sendiri, dan bahwasannya semua itu nanti akan ada balasannya di hari akhir begitu ya Ustadz ya. Dan yang terlihat mungkin lebih indah dengan kita juga nggak tahu gitu, ibadah orang lain mungkin tidak terlihat sama kita seperti apa, atau ada hitungannya sendiri, itu Allah yang punya untuk ukurannya begitu ya Ustadz. Masya Allah, makasih Ustadz. Kali ini juga sudah ada yang bergabung lewat line WhatsApp Ustadz, dari Reni di Sukarame. Ustadz, ini saya seorang ibu dan saya ingin mengajarkan kepada anak untuk bersifat tidak pelit seperti yang Ustadz sampaikan tadi, tapi terkadang saya masih agak bingung untuk menjabarkan antara pelit dan hemat, maksudnya itu supaya tidak pelit tapi bisa hemat gitu. Bagaimana Ustadz? Mohon penjabarannya, terima kasih.
2: Iya, saya katakan tadi bahwa itu dua hal yang berbeda ya. Kalau hemat itu kita

0: makan harta sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan melebihi yang kita butuhkan. Ya kalau misalnya kita makan cukup secentong, kemudian kita ambil 2 centong, sisanya kita nggak makan, itu kan bukan hemat. Kalau kita hanya butuh 1, kenapa beli 2? Kalau kita butuhnya cuma 10, kenapa beli 15? Itu konteksnya. Maka hemat itu ketika hemat itu terukur lah, gitu ya, terukur. Jadi tidak pula kemudian kita menzalimi, kita butuhnya 10 beli 5 itu kan menzalimi. Kita butuhnya yang bagus malah beli yang lain seterusnya itu. Tapi kita menggunakan harta itu sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, terjangkau dan tidak memaksakan diri pula untuk mencapai itu namanya hemat itu kan. Tapi kalau pelit itu kan berkaitan dengan kewajiban ya. Berkaitan dengan kewajiban itu akan beda, beda jauh ya. Pelit itu misalnya kewajiban kita menyekolahkan anak. Anak bicara tentang SPP, bicara tentang UKT, mungkin bicara tentang membeli buku, pelajaran seterusnya. Nah, di sini ini bukan soal hemat, ini soal kebutuhan. Ini soalnya ketika kita tidak tunaikan itu padahal kita bisa, namanya pelit. Itu dua hal yang berbeda ya. Ketika kita lihat anak kita sepatunya sudah robek dan seterusnya. Sudah tidak layak pakai, kemudian kan kita bisa membelikan tapi kita enggak belikan, itu namanya pelit. Itu lain persoalan ya. Tapi kalau hemat itu akan kita mengeluarkan, menggunakan, memanfaatkan harta itu sesuai kebutuhan kita, terukur dan seterusnya. Ya, jadi tentu berbeda ya. Kalau kita hanya butuhnya 5, kenapa beli 10? Kalau kita butuh, nah itu namanya hemat. Karena hemat itu lawan dari mubazir. Sedangkan pelit itu terkait dengan kewajiban. Nah itu Bu ya. Jadi maka di anak pun diajarkan bahwa bukan pelit sebenarnya, tapi memang berhemat. Berhemat itu mengajarkan anak untuk memanfaatkan sesuatu, makan apapun itu tidak berlebihan, tidak melampaui yang kita butuhkan. Saya kira mengajarkan anak juga untuk ketika dia meminta perlu enggak, butuh enggak dan seterusnya, itu kita memberikan pemahaman itu ke anak. Yang sampai dia hanya meminta sesuai keinginannya, meminta sesuai kemauannya, tapi kita memberikan penjelasan tentang kebutuhannya, keperluannya, dan seterusnya. Saya kira itu mungkin.
1: Baik Ustaz, nah ini sudah ada pertanyaan kembali di line WhatsApp. Ini ada dari Putra di Pahoman. Ustaz, mau bertanya, di zaman sekarang ini Ustaz, terlebih kita sudah hidup di negara yang sudah merdeka, tapi terkadang mungkin kita masih seringkali diperbudak oleh hawa nafsu karena semuanya serba instan dan mudah untuk didapatkan. Misalnya kita mau beli makan secara online, itu kan cepat Ustaz, kadang-kadang gak terlalu banyak pikir, langsung banyak banget yang pengen dibeli. Apakah itu juga termasuk diperbudak oleh hawa nafsu? Lantas bagaimana caranya untuk bisa menjaga diri dari hawa nafsu, Ustaz? Mohon pencerahannya.
0: Iya. Ya terkait itu yang kembali lagi tadi bahwa kita bukan menuruti keinginan, tapi mencukupi kebutuhan. Nah di situ passwordnya lagi-lagi. Jadi hidup itu bukan menuruti keinginan, tetapi mencukupi kebutuhan. Nah, maka ketika ada keinginan, kita ukur keinginan itu dengan kebutuhan kita. Kita ingin A, B, C, betul nggak sih kita butuh? Seberapa butuhnya kita, gitu kan? Itu yang menjadi kuncinya. Sebab kalau kita menuruti keinginan, nggak akan ada batasnya. Keinginan tidak akan menemui batasnya. Batasnya ya bosan, batasnya ya adalah dan seterusnya. Tapi kalau kita mencukupi kebutuhan, ya pasti ada batasan, ada. Nah batasan inilah sesungguhnya yang mengendalikan hawa nafsu kita. Kita mesti memberikan batasan dari keinginan. Kita memberikan batasan dari kebutuhan. Nah batasan-batasan inilah sesungguhnya arena kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kita memberikan batasan. Batasan dari nafsu itu. Kalau keinginan sah-sah saja. Bahwa manusia punya keinginan, punya hasrat, punya dorongan untuk sesuatu, sah-sah saja saya katakan. Tetapi itu semua mesti kita berikan batasan. Batasannya apa? Kebutuhan. Butuh nggak sih kita? Nah, butuh itu kan ya namanya kebutuhan, bukan keinginan. Di situ mungkin ya, Tem. Dan tips bagi kita untuk mencoba mengendalikan, ya ini soal keinginan atau kebutuhan. Nah, kemudian yang kedua tentu kan kita menginginkan itu, ini melanggar aturan nggak sih gitu? Artinya ketika kita ingin apa ini sudah masuk kategori mubazir apa enggak? Nah, di situ makanya kita harus memberikan rambu-rambu pada diri kita sendiri, ya, batasan-batasan, karena batasan-batasan inilah yang memberikan pengendali dari keinginan itu. Saya kira itu.
1: Masya Allah ya Ustadz ya, sudah diberikan kuncian atau slogan tadi kalau kata Ustadz. Jadi kayak seperti bagaimana kita untuk menghindari dari hawa nafsu, yaitu dengan bukan menuruti keinginan tetapi mencukupi kebutuhan. Ya memang terkadang ya Ustadz ya, kadang-kadang kita ada lebih sedikit gitu kan, rezeki sudah banyak gitu kemauannya. Tetapi bagaimana nih caranya supaya kita tidak menuruti semua nafsu itu sendiri? Tentunya itu tadi, bukan menuruti keinginan tetapi mencukupi kebutuhan. Baik Ustadz, kita sudah berada di ujung perjumpaan kita di Mutiara Pagi pada hari ini. Tentu kami juga ingin mendengarkan pesan dari Ustadz, apa yang harus kita selalu lakukan, tentunya selalu konsisten untuk dilakukan mulai hari ini dan selanjutnya, agar terhindar dari tiga perkara yang Ustadz sebutkan tadi, diantaranya nafsu yang diperuntukkan, pelit yang ditaati, kemudian juga ada sifat sombong. Silakan Ustadz untuk pesannya.
0: Baik, para pendengar rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW begitu sayangnya kepada umatnya sehingga Rasulullah sampaikan hal yang menyelamatkan juga hal yang mencelakakan. Tentu bagi kita bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, mari kita mencoba ya mengamalkan nasihat Rasulullah ini, bahwa begitu sayangnya Rasul sehingga hati-hati kata Rasulullah terhadap tiga hal ini. Ya, maka kita mencoba sebisa mungkin untuk menghindari ketiga hal yang dikhawatirkan Rasulullah bisa mencelakakan kita. Misalnya tadi itu ya jelas ya, nafsu, manusia memang punya nafsu, tapi nafsu bukan dituruti tapi dikendalikan. Ya, kemudian kita dengan kikir bahwa Allah beri kita nikmat, mesti kita sadarkan ke diri kita dalam rezeki yang kita miliki tidak semuanya milik kita, tapi ada hak orang lain yang juga harus kita tunaikan. Nah, menunaikan hak inilah sebagai kewajiban. Kalau kita tidak menunaikan itu bentuk kekikiran kita. Dan kemudian yang ketiga tadi adalah bagaimana kita membatasi diri kita, jangan sampai kita keluar dari diri kita sehingga muncullah sikap sombong itu pada dasarnya karena manusia tidak keluar dari batasan dirinya, bahwa kita bagaimanapun sehebat apapun kita adalah hamba Allah, sekaya apapun kita adalah hamba Allah. Setinggi apapun pangkat kita adalah hamba Allah. Setinggi apapun ilmu kita adalah hamba Allah. Batasan inilah kemudian yang bisa membunuh potensi kesombongan itu. Nah, mudah-mudahan kita terselamatkan dari hal tiga hal yang bisa mencelakakan ini. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf atau saya menampun. Hadanallahu wa'alaikum jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharing pada hari ini. Tentunya ini juga berkaitan dengan kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Kita juga merasa bisa merdeka dari tiga hal yang mencelakakan kita tadi. Insya Allah dengan kita menjaga diri dari tiga hal yang mencelakakan, jadi kita pun bisa menjadi diri yang lebih baik, lebih merdeka lagi juga untuk menjalankan bagaimana kita sebagai seorang hamba bisa terus menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana cara kita untuk terus menjaga hubungan baik sesama manusia. Terima kasih banyak Ustadz Mirza Pahlevi, SAGMHI, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, tentunya pada kesempatan hari ini juga kita akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, kembali kami hadirkan Walkcha pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Kali ini Minum Walkie, saat sebagian besar warga terlelap, pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor justru kerap memanfaatkan situasi tersebut untuk beraksi. Mengantisipasi hal itu, Satuan Samapta Polres Pringsewu mengintensifkan patroli mobile hingga dini hari. Patroli yang digelar pada Sabtu 15 Agustus 2026 malam tersebut menjadi bagian dari langkah preventif kepolisian untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan khususnya curanmor dan pencurian dengan pemberatan atau curat. Personel menyisir sejumlah lokasi yang dinilai rawan mulai dari jalan protokol, kawasan pusat perbelanjaan, permukiman warga hingga pusat keramaian. Informasi selanjutnya Minum Walkie di pagi hari ini, Kompleks Permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Lampung di Kota Baru mulai difungsikan untuk mendukung perluasan layanan pendidikan. Kegiatan pembelajaran di lokasi baru saat ini telah memasuki minggu kedua sejak siswa menempati kawasan tersebut. Proses pemindahan sarana operasional dilakukan secara bertahap dengan dukungan pemerintah Provinsi Lampung. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan bagi peserta didik. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Lampung, Asis Prasetyo, mengatakan mobilisasi siswa dan perlengkapan sekolah dimulai sejak 28 Juli 2026. Seluruh proses dilakukan secara terencana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Demikian Minum Walkie, Walkcha pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Walkcha selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

juga putih, tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

Kartu Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna. Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna.

Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Merdeka Minangwaki, tepat di hari ini 17 Agustus 2026 kita juga memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan selamat pagi untuk Anda Minangwaki yang pagi hari ini sedang menikmati suasana hujannya untuk kawasan Kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya, untuk khususnya untuk Pahoman ya dan sekitarnya. Dan tentunya untuk Anda Minangwaki yang saat ini juga lagi siap-siap ya untuk beraktivitas ataupun untuk menghadiri pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia di pagi hari ini ya. Semoga cuacanya juga mendukung ya Minangwaki, dan tentunya ini mungkin hujan yang kita harapkan beberapa waktu belakangan ini, karena memang sudah mulai kering gitu ya Minangwaki ya, persediaan air. Dan semoga juga hujan yang turun di pagi hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Pagi hari ini masih ditemani dengan lagu-lagu dari daerah Lampung yang juga masih akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti, tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, bikinnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

FM, suara budaya Lampung. Minamu Aki masih kembali bersama kami dalam Helauni pagi ini. Dan kali ini untuk Anda yang saat ini tengah berada di perjalanan, hati-hati ya. Karena memang Minamu Aki habis hujan ya, kondisi jalan biasanya itu sedikit licin. Dan juga tentunya Minamu Aki juga membutuhkan perhatian ekstra gitu ya. Dan untuk Anda Minamu Aki yang saat ini ingin melintasi beberapa jalan protokol di Kota Bandar Lampung ya, yang mana di pagi hari ini Minamu Aki sudah mulai tampak aktivitas ataupun kegiatan masyarakat ya, ya Minamu Aki yang terlihat nih seperti di Bundaran Tugu Adipura. Dan juga terlihat di mana banyak sekali juga nih Minamu Aki ya kendaraan yang sudah mulai melintasi Tugu Adipura, di mana Tugu Adipura juga habis diguyur hujan ya. Jadi hati-hati juga untuk Anda yang ingin melintasi Tugu Adipura pada pagi hari ini. Sementara itu di Jalan Tengku Ciditiro pagi hari ini Minamu Aki belum kelihatan bekas hujannya, mungkin di sana enggak hujan ya. Dan juga arus lalu lintas juga sudah mulai ramai, cukup ramai ya. Mobilitas masyarakat juga terlihat ya, ada beberapa pengendara roda 2 nih Minamu Aki yang melintasi membawa anak-anak sekolah nih, mungkin pada mau upacara ya di hari ini Minamu Aki ya. Sementara itu untuk Anda yang akan beraktivitas di seputaran Pemkot Bandar Lampung, karena pagi hari ini Minamu Aki terpantau dari CCTV Polresta Bandar Lampung, di pagi hari ini juga sudah mulai banyak banget ya aktivitas yang ada di sana. Dan juga terpantau ada beberapa kendaraan juga yang mulai masuk ke dalam Pemkot Kota Bandar Lampung. Dan juga pada pagi hari ini hujannya sudah mulai reda ya untuk di kawasan Pemkot Minamu Aki ya, hanya rintik-rintik hujan. Karena memang pagi hari ini juga selain didominasi oleh kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 juga tidak cukup kalah banyaknya ya. Dan ini juga menandakan juga Minamu Aki warga sudah mulai ya untuk bisa beraktivitas di sana. Dan juga untuk Anda Minamu Aki yang mengendarai kendaraan roda 2 ketika menggunakan jas hujan juga harus diperhatikan keselamatannya, karena jas hujan yang panjang ya ataupun poko nih Minamu Aki itu juga penting harus kita perhatikan juga. Jangan sampai ada jas hujan yang terbang ketiup angin terus juga masuk ke dalam jari-jari ataupun roda, dan itu juga berakibat fatal ya. Sementara itu untuk Anda Minamu Aki yang akan melintasi seputaran Stasiun Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, bagi hari ini juga sudah mulai terlihat ramai ya, banyak sekali kendaraan. Dan pagi hari ini juga seimbang ya, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 yang juga melintas di sana. Dan tampak di pagi hari ini juga di Stasiun Tanjung Karang Bandar Lampung juga maksudnya jalanannya juga basah nih karena diguyur hujan ya. Sementara itu untuk Anda yang ingin melintasi Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung, pagi hari ini ada titik kepadatan arus lalu lintas ya Minamu Aki di depan MBK. Dan tentunya ini juga menjadi perhatian penting ya untuk Minamu Aki yang ingin melintasi Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung pada pagi hari ini. Kami masih terus menemani kebersamaan kita Minamu Aki ya pagi hari ini. Dan tentunya masih dengan rangkaian lagu-lagu Lampung dan juga lagu-lagu perjuangan, karena memang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Apa sih sebenarnya Minamu Aki yang Minamu Aki harapkan saat Indonesia sudah menginjak usia ke-81 tahun ya? Tentunya banyak banget nih harapan dan doa kita pastinya ya, semoga Indonesia bisa jauh lebih hebat lagi, jauh lebih makmur, jauh lebih aman, jauh lebih banyak banget deh pokoknya ya harapan dan juga doa yang kita panjatkan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini.

0: dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa Indonesia.
1: Awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan, mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.